Muda. Banyak orang-orang berpenampilan intelek-intelek, pakar-pakar, cendikiawan-cendikiawan, kata Rasulullah, begitu mudah mengeluarkan segala ilmu. Yaqra'unal Quran. Tapi apa kata Rasulullah? Iman mereka tidak sampai sedalam tengkuknya. Begitu mereka menghadapi suatu ujian daripada Allah, tidak tercapai semua cita-citanya, tidak tercapai semua perjuangannya, menghadapi suatu apapun, ya, mengatasnamakan ini, tidak menerima hatinya atas takdir Allah. Apa kata Rasulullah? Imannya dalam keluar dari hatinya lebih cepat daripada keluarnya busur. Ngomel mereka. Dzalika bi'annahum Allah. Mereka-mereka yang mudah tidak menerima atas takdir Allah. Tidak menerima atas perjuangan-perjuangannya yang tidak berhasil, akan dihapus sebuah amal ibadah dan perjuangannya. Ini satu nas Al-Qur'an. Ini, tapi kita umat Islam memang beginilah kenyataannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Memang agama Islam itu memang terdinding. Yang mendindingi orang Islam sendiri. Gitu loh. Kalau musuh di luar Islam mudah kok menangani kita kok. Kalau di luar Islam itu mengaku hebat, mempunyai bom atom, bom nuklir, mempunyai bom, tolong dibom deh. Orang Islam gak berani. Ini agama yang mulia, agama Allah, tidak mudah membawa keislaman ini. Ya, tapi kenapa Islam ini jadi lemah? Bukan karena dimatikan kita oleh orang luar Islam, bukan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam berbentuk zahir atau batin. Yang melemahkan perjuangan kita sesama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Ini sudah pembawaan. Karena itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi suatu hadis apa? Nah, inna Allah la yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum. Wa fi riwayatin inna Allah la yu'ayyidu hadzal din bir rajulil fasik. Tapi justru yang menguatkan agama Islam itu adalah orang-orang yang kelak di sisi Allah tidak akan mendapat bagian. Yang menguatkan agama Islam itu justru orang-orang yang fasik. Di luar Islam menghargai sama kita. Sembayanglah dulu. Ini sudah waktu sembayang zuhur, di kantor kan begitu. Kadang-kadang justru orang Islamnya yang mengejek. Baca wirid apa kamu? Kok lama sekali zikir itu? Tunggu bos. Ini sama Islamnya kadang-kadang begini ini.

0: kebutuhan kita, hajat kita, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Ready to take your business to the world?
1: Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombok, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.
7: Katanya Pak Gondo kok lagi Daud
8: ya? Oh, Daud. Daud apa Tandur itu kok yang belakang Tandur?
7: Daud tapi kok pada makan?
8: Lagian kalau ini ya tandur, wong belum ada tandurannya.
7: Oh,
8: enak ya makannya, enak banget
7: ini. Ini ada video dari Pak Gondo kawan melaporkan gimana dari ini? Salah satu sawah di tempat tinggalnya beliau. Sawahnya saat ini sudah di apa? Sudah diratani, sudah siap untuk ditandur. Nah, tapi pagi hari ini para petani yang lagi pada dahar.
8: Pada sarapan dulu lah, yes. Banyu nersi itu menyenangkan.
7: Di tepi sawah.
8: Sekali. Daerah pun ini, Pak.
7: Nah, Pak Gondo ya kan berarti daerahnya waktu itu pernah ceritakin yang di toke Pak Gondo. Iya. Pati ini daerah nanti kalau sing pas kayak kiwa aku kok tidak mencarat. Ya mas, pokoknya daerah Pati lah ya.
8: Tandur, ditoto karo mundur. Jawa kio, pinter ya.
7: Pak Diki Harmanto.
9: Update pukul 6 lebih 23 sudah sampai catatan berarti ya. Saya malah gak tahu ada truk atau kontainer yang trouble tadi ya di daerah. Saya ambil kiri ya, belok kiri masuk ke tol. Dan beriringan dengan kawan Rasika yang tadi saya belum tahu namanya. Itu aja. Untuk di Sayung jalurnya dua arah kering ya. Terima kasih.
8: Terima kasih.
9: Okay. Update pukul 6 lebih 35 menit sudah sampai exit tol Gayam Sari. Ini nanti putar balik ke Supriyadi melipir kantor sebentar ambil berkas. Cus Ragen. Lalin lancar ya.
7: Oke. Okay.
9: Terima kasih.
7: Baik, terus pun Pak Diki Harmanto. Pak Diki Harmanto juga dilengkapi infonya sama Pak Edi Sasmito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
7: Selamat pagi dari Demak, Bintoro, Buyaran, Wonokerto, Batu, Onggorawe, Sayung Genuk.

0: digawe
1: lancar
0: Pak Edi perjalanannya pagi hari ini. Nah ini Pak Edi sudah menyusuri tol Semarang ABC dengan kondisi lalu lintas yang lancar. Cuma ini menyoroti di sekitaran mana ini ya Pak Edi ya? Ada satu lokasi yang infonya kok selalu basah terus di sana di Jatingaleh.
1: Baru masuk itu ya, ke bawah dikit.
0: Di tol Semarang ABC, di sekitar Jatingaleh yang arah menuju ke Krapyak, ini sorotannya Pak Edi Sasmito kok sering sekali basah, apakah ada pipa bocor atau
1: buangan air dari mana itu.
0: Nah ini kemudian jam 7 lebih 15, 3 menit yang lalu, udah masuk KIB.
1: Nah, nih langsung bergabung dengan kawan-kawan.
0: Iya, langsung nyaru sama karyawan-karyawati yang lainnya. Nih ya, keramaian dan juga aktivitas masyarakat di pertigaan kawasan industri Wijayakusuma, Kota Semarang. Perjalanannya Pak Edi dari Demak ya, lancar, gak ada halangan signifikan. Yang ada hambatan tuh tadi yang arah ke Kudus ya, karena truk mogok sekali lagi.
1: Di atas jembatan.
0: Yes.
2: Pagi, Mas Yuda.
0: Pagi, Pak Wahyu.
2: Om Yuda, Deng. Selamat pagi, Om Jama.
1: Selamat pagi.
2: Ini 7.15. Pantura Demak Trengguli depan itu Bapak Andika.
1: Oh iya.
2: Agak kaget saya tadi diklakson sama Bapak Andika karena lagi fokus di kiri. Tuk Lalin dari Pantura Demak Trengguli masih ramai lancar untuk kedua arahnya. Cuaca juga cerah. Hari Truk Nasional ya, Kung.
1: Oke.
2: Sekian. Terima kasih.
0: Oke, terus pun kawan-kawan Semarang Demak Kudus, lancar semua perjalanannya. Hambatan ya kalau untuk ukuran Demak ya 7 menit oke lah ya.
1: Ya, masih wajar lah.
0: Masih wajar, tapi kalau memang Anda tidak mau ingin menghindari jalan lingkar Demak tadi yang di sekitar jembatan ya, Kadilangu, bisa lewat dalam kota Demak ya, seperti laporannya kawan-kawan tadi, salahnya Pak Bobo, Pak Edi Sasmito juga confirm kalau dalam kota Demak masih lancar.
1: Nah, kalau nggak mau lewat kota, ya nunggu.
0: Kalau nggak mau lewat kota,
1: ya nunggu.
0: Ya di ngomah, nggak usah perjalanan.
1: Nunggu terkedi evakuasi. Headlines.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka hasil operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satu yang ditangkap adalah Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Tersangka yang lainnya yaitu Kepala Subdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwoko. Tenaga ahli Kepala BNPB Lejen Suharyanto Richard Erlangga serta pihak swasta bernama Gerry Pras di kantor utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengamankan sejumlah barang bukti yaitu uang senilai 3,3 miliar rupiah, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budianto mengatakan terkait aset kripto KPK masih mendalami siapa pemiliknya dan saat ini para tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan pemeriksaan dan masih ditahan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta hingga Rabu 14 Oktober 2026 malam.
3: Menyusuri jalan raya.
0: Selain itu, Kementerian Agama membentuk kekerasan di pondok pesantren. Kementerian Agama membentuk satuan tugas anti kekerasan secara berjenjang terutama di lingkungan pendidikan keagamaan. Kementerian Agama membentuk satuan tersebut sesuai amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Program-program yang langsung menyentuh pesantren nantinya akan dikawal dan dilakukan evaluasi. Dalam keterangan resmi Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar Rabu 14 Oktober 2026, saat ini Kementerian Agama membentuk Satgas Anti Kekerasan Pondok Pesantren yang komprehensif. Kedepan, pondok pesantren dan lingkungan pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama dapat mengkokohkan diri sebagai benteng moral peradaban, mencetak generasi yang unggul serta menjaga integritas. Kedepan, isu-isu krusial seputar kekerasan, perundungan dan pelecehan di lingkungan pendidikan keagamaan yang harus segera diselesaikan terutama di lingkungan pondok pesantren agar

0: Pak Guswit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Bu Lida, Bu Jamal. Izin melaporkan perjalanan dari Boyolali ke Salatiga di jam 6.28 ini baru nyampe di Bansari, Salatiga. Ya, dari Boyolali, Ampel, Sruwen sampai di Bansari ini. Yang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober ini, wah, terpantau ramenya luar biasa, dan beberapa truk pasir ini yang meram ini berjalannya itu agak apa ya, mengular ini, sehingga sepeda sudah kelihatan antrian panjang juga ini. Pada keleler begitu di jam 6.29 ini, mudah-mudahan nanti sampai di Salatiga, ABC dan Pasar Sapi juga. Itu laporan dari lalu kita teman-teman juga begitu, yang ada di mana saja perjalanannya begitu lancar dan pagi hari ini sinar matahari wes cemplorot banget. Mudah-mudahan nanti tidak seperti kemarin panasnya luar biasa. Izin melaporkan Bu Yuda, terima kasih. Bu Yuda
0: padahal yang bilang panas ya.
1: Lagi
0: orang Semarang.
1: Terima kasih. Selamat bertugas begitu.
3: Oke.
1: Oh yes. Ya, menambahkan informasi ini di daerah ABC lancar, tidak ada kesendatan yang di Salatiga, begitu semuanya berjalan arus lalu lintas kedua arah, cuma beda motor yang ada di jalur ini Salatiga sampai Pasar Sapi penuh, tetapi jalan masih cukup melancar, tidak ada kesendatan. Begitu, tambahan informasi teman-teman Rasika.
0: Mantap kalau gitu. Dari Boyolali, Salatiga ya guys, laporannya Pak Agus Wid barusan. Nah, kemudian dilanjutkan sama Pak Jamal.
3: Selamat pagi, Pak.
4: Siap untuk ditandur.
5: Daud itu istilahnya mencabut benih padi, bibit padi yang sudah dipersemaian dan siap untuk ditanam di area sawah. Biasanya daud itu setelah bibitnya 21 hari.
3: Oke. Dari Langkah. Departemen Pertanian tahu.
0: Aduh, berarti kalau dari infonya Pak Agus Wid digabung sama atensinya Pak Jamal ya kan, dari Boyolali Salatiga, Salatiga Semarang lancar.
3: Lancar aja ya.
0: Enggak ada hambatan berarti.
3: Cuman
0: dua arah. Betul. Pak Adi Nugroho juga kemarin audiensi dengan pemerintah Kabupaten Batang, Batang. Alhamdulillah lancar Bung Yuda, Bung Jamal. Lancar sekali, sangat baik juga. Kabupaten Batang siap dijadikan lokasi KKN lagi di tiga kecamatan.
3: Oke, kalau begitu.
0: Nih, kemarin nih. Kok kemarin
3: ini Pak, hari ya, ini kali
6: hari, Pak.
3: Goreng.
0: Kemarin sarapan pecel Blitar di Jalan Ahmad Yani Batang yang jual asli dari Kabupaten Blitar.
3: Berangkat pagi.
0: Aduh. Pak Agus Trioko, selamat pagi. Ini saya lewat Gunung Pati Ungaran ya. Rombongan satwa liar katanya Pak Agus Trioko ketemu sama kendaraan, tulisannya kayak gitu, nggak tahu tuh maksudnya apa.
3: Satwa liar.
0: Apa menurutmu?
3: Yo.
0: Ada bus.
3: VIP yo.
0: Busnya ya bus cukup ya, bagus
3: bus travel,
0: ya. Bus bagus, cuma kok tulisannya rombongan satwa liar gitu tulisannya.

0: Mungkin istilahnya aja.
1: Lambangan
0: satu aliar atau singkatan apa gitu.
1: Kan warga lingkungan dengan Arhman. Atau enggak satuan wanita. Apa menurutmu kamu punya akronim satwa liar enggak?
0: Satuan warga lingkungan daerah.
1: Pak Adi Rama Baskara, selamat pagi. On the way truk terusan nih. Dokter wis orang ngatasi. Ini Wen di Kabupaten Semarang ya. Ngene iki aku jadi inget kawan-kawan Rasika senior ya. Sekarang sampai Bawen. Lah terus nek dokter ora ngatasi sapa juan sing iso?
0: Dokter ngatasi dukur tidak.
1: Ini kali Banteng informasinya dari Pak Muhammad Saiful Islam, Om Yuda, Om Jamal.
0: Halo.
1: Saya barusan lewat Jalan Siliwangi, Hanoman, Kali Banteng, antri normal lampu merah saja. Ada truk berhenti sih setelah exit tol Krapyak memang, tapi menurut saya kok masih aman itu. Katanya nah, Pak Saiful Islam.
0: Berarti ya masih aman kesimpulannya ya Pak ya.
1: Oh ya syukurlah sih kalau gitu ya. Cuma kok tadi memang laporannya antriannya sejak setelah pertigaan tol tuh sudah rendet kawar.
0: Agak rendet aja sampai dengan Kali Bantengnya. Tapi masih aman kesimpulannya.
1: Ya kita seneng sih kalau kawar Rasika menyimpulkan itu masih baik kondisinya ya Bung.
0: Oke.
1: Okay. Pak Margono juga bilangnya Hanoman Kali Banteng gak ada apa-apa kok Mas.
0: Ramai lancar aja.
1: Oh truk mogoknya sudah gak ada. 72 yang lalu.
0: Berarti sudah ditarik atau sudah bisa jalan nih?
1: Ya, syukurlah kalau gitu Pak Margono, thank you so much. Infonya 725 kawan, laporannya Pak Margono dan Siliwangi arah menuju Banteng, kok informasinya tidak terlihat truk mogok atau berhenti di sana. Berarti ya sudah tarik ya lalu lintasnya. Pak Wawan Arianto ini lagi merambat di Jalan Pier Tendean Kota Semarang. Betul. Ini betul aku juga zuzur bertanya-tanya sekali kui kegiatan pengerukan saluran airnya ki berapa lo? 2 bulan aku mencarat.
0: Sudah lama belum kelar-kelar.
1: Di Pier Tendean kan sekarang sudah sampai ujung tuh di sekitar Cerak. Lagi dibongkari saluran airnya ya. Macet pagi dan sore. Ya tadi ada Budi Namayasari nah sekarang Pak Wawan yang lagi antre di jalan. Kota Semarang. Pak Han, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Quotes pagi hari ini.
0: Tangan. Aku kemarin dapat quote bagus banget.
1: Cuak-cuak apa kui?
0: Setan memelukku menangis. Lalu dia bilang, ajari aku untuk berbuat jahat tapi tetap kelihatan suci.
1: Asik.
0: Ngeri banget.
1: Ngeri, takut banget. Takut banget.
0: Kok setan memelukku dengan menangis. Lalu dia bilang, ajari aku untuk berbuat jahat tapi tetap kelihatan sih.
1: Ya ampun. Berarti kalau ini persatuan setan seluruh Indonesia tuh sudah mereka sudah kumpul dan melihat kelakuan manusia. Iki sing setan awak dhewe tapi kok sing jahat kok wong-wong manusia malahan ya.
0: Tapi kok berbuat jahat tapi iso kelihatan suci, kelihatan jadi korban
1: ngono. Aduh, coy.
0: Setane wis do pingin.
1: Lah setan kalau dia berkelakuan setan kan penampilannya setan.
0: Lah ya kelihatan jahat. Iya,
1: kelihatan jahat.
0: Dia kepingin kayak manusia berbuat jahat tapi kelihatan suci.
1: Emang gimana sih caranya berbuat jahat tapi
0: kelihatan suci? Kamu pengen tahu?
1: Pengen.
0: Berarti setan.
1: Asem.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BK Kalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok, mau 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan,
1: tapi amar aku Kang,
2: nemen lah yuk, samin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para pelaku UMKM tidak perlu ragu, PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah

0: Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan 100% aman, dijamin oleh Lembaga Jamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berhubung Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung kantor pusat Kopulasi Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah priorami.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Hahaha, penyakit yang melihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global tetangganya. 14-8 di Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis, pertemukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Kok timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
7: Mbak Siti pok.
6: Iya Mbak Siti.
7: Mbak Siti ne loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor Mbak.
6: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: kolesterol dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: lari lagi menuju ke Ngablak, terus Solo Tigo. Kedepannya gimana nanti tak update lagi pun. Nah, ngomong-ngomong soal kopdar pun, kemarin sore waktu jam siarnya Mbak Greta ini ada beberapa kawan yang ingin ikut kopdar tapi produk keper alias kiter ya pun. Diantaranya kawan kita yang bernama Pak Lukas, katanya minder nanti kalau datang tidak ada yang ajak ngobrol.
1: Ya kan ada Pak Sodong.
0: Dijamin tidak ya pun ya, yeah. Biar diadakan semua kawan rasika tidak dibeda-bedakan pendengar tata wara atau pendengar nyaran. Yuda Bang Jamal 7.13 sudah sampai Samban Lalin terpantau masih hilang ke dua arahnya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sodong. Kita tunggu nanti update selanjutnya sampai Magelang. Bu Swastika, ini suasana di Jalan Lingkar Kaliwungu ya. Nah ini yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kendal. Agar pantura kota Kendal sepanjang Kaliwungu sampai Welerinya aman dan tertib dari kendaraan muatan seperti jam aturan larangan melintas di pagi hari.
2: Tetap tertib.
1: Betul sekali. Ini Bu Swastika ngasih info setelah itu lancar merambat sebelum jembatan kayu lapis Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Kendal. Nah ini ya kawan Rasika. Terusun Bu Swastika. Kawan di 3818. Ya ini arteri Kaliwungu sedikit tersendat ya karena larangan melintas karena petugas di Kendal.
2: Tertib.
1: Ini petugas di Kendal mereka tegas ya. Di Jalan Lingkar Kaliwungu sama Lingkar Weleri ya Kawan Rasika titiknya.
2: Untuk masuk ke kota nunggu jam 8. Yes. Bentar lagi lah.
1: Pak Ardian TP.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Siangan jam 7 melintas di arteri Kaliwungu. Masih cukup lancar. Ini truk-truk berjajar rapi. Kalau dipikir sebenarnya kalau yang dari Semarang arah Jakarta, arah Kendal, ini sebenarnya kalau mau dibuka saja sebenarnya enggak akan menimbulkan kemacetan sepertinya. Karena yang arah ke dibandingkan yang arah Semarang, tapi petugas tidak disepelekan. Sepertinya seperti itu.
1: Nah, ya bukan sepertinya ya memang iya ya. Dan sementara kalau petugas mau menghalangi yang arah Semarang, itu tugasnya Polrestabes Semarang, bukan wilayahnya Polres Kendal. Begitu.
2: Cuma sudah ada SOP-nya masing-masing.
1: Betul.
4: Karena kalau sudah terlanjur dibiarkan nanti susah lek dandani kayak Semarang.
1: Nah, terima kasih. Paham kan berarti
4: sampai di Anoman Kalibandeng Dar Mas Yuda Bung Jamal.
2: Sudah, terima tidak, kasih. Sudah baik. Tidak termantu truknya, Pak.
1: Sudah kayak nih. Pak Yohanes Cahyono, oh besok lagi lagunya ya. Lagu legendanya besok lagi satu saja ya setiap harinya.
2: Atau nanti habis ini.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol.

0: Pak Zainuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pukul 7:25 saya bergerak dari Serena Hill kawasan BSB City. Mohon diinfokan melalui apa yang dilakukan oleh kawan-kawanku
2: BSB City.
1: Itu posisi yang penghambat atau yang lagi kebanan itu sudah sudah apa namanya terevakuasi atau belum, Mas Yuda? Mohon diinfo karena seperti biasa saya menghantarkan kakakku yang cantik ini ke dealer buah mobil listrik di Milo, pas pojokan Milo itu, Mas. Umur masum dan mencepait di situ. Gitu, Mas Yuda.
0: Kelimangi lancar, Tugu Muda Ponggare udah panggungnya udah dibongkar juga, lancar. Ya, Pak Bagus Aditya.
3: Mas Yuda, Bung Jamal. Dalam kota Demak, hati-hati, masih ada pengecoran ya yang di Jalan Sultan Fatah. Jadi lalu lintasnya agak menyempit. Cuman ngecornya itu enggak panjang sih, cuman beberapa meter. Cuman karena belum selesai itu cornya, yang jalur yang ke arah kota Demak sebelah kiri itu belum layak

0: Andi Meriem Matalata. Ih, aku waktu itu pernah MC acara pernikahan, ada yang nyanyi lagu ini.
1: Judulnya adalah
0: cantik banget, Bimbang.
1: Bimbang.
0: Bimbang Andi Meriem Matalata. Karena waktu itu yang nyanyi kan adalah rekan dari orang tua mempelainya kan. Mau nyanyi apa? Nyanyi lagunya Andi Meriem Matalata. Ini kan lagu favoritnya Bung Haris juga waktu zaman-zaman lagu legenda Indonesia awal-awal kan. Andi Meriem Matalata. Lagunya banyak enggak sih Andi Meriem itu?
1: Oh, banyak.
0: Banget.
1: Ya lumayan lah.
0: Maksudnya sampai juga albumnya tuh 5, 6, 7 gitu ada?
1: Ada albumnya.
0: Oh.
1: Karena beliau ini dulu tuh penyanyi terkenal di tahun-tahun zamannya, tahun 80-an ya. Dan penyanyi festival.

0: di jalan belum layak untuk dilalui yang sebelah kiri karena masih ada tutupan karung-karung ya. Yang mau ke arah Semarang pun juga gitu. Yang sebelah kiri juga sepertinya belum dilintasi ya karena juga masih ada tutupan Demak mau yang ke arah Semarang. Gitu Mas Yuda, kalau mau menghindari kemacetan yang di Kadilangu lewat kota hati-hati, masih ada pengecoran. Kalau pagi ini mungkin ya ada ketersendatan tapi sedikit mungkin ya karena jalurnya menyempit. Itu maturun Mas Yuda.
1: Terima kasih Pak.
2: Thank you Pak Bagus Aditya. Pak Saiful Anis.
3: Mas Yuda Bunjamal 0725, saya ini di TL Krapyak ya Mas. Tadi saya lewat di flyover Kalibanteng. Arah dari Krapyak menuju kota agak tersendat ya Mas, ekornya di TL Kalibanteng, mulai TL Kalibanteng sampai di depan toko buah ya Mas. Lepas itu lancar nih Mas, nggak ada yang dari Krapyak info yang tadi ada sendatannya, aman-aman aja.
2: Matur suwun. Oke, matur suwun. Wis confirm truk mogoknya yang di Jalan Siliwangi sudah tidak ada.
1: Atau lagi berarti sudah dievakuasi.
2: Yes, Pak Yogi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Update lalin dari Salatiga menuju Ungaran. Pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal. Infonya lalin Salatiga menuju Ungaran. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
2: Amin. Amin. Pak Bondan.
5: Update lalin Mas Yuda, Bung Jamal, sudah sampai kantor ini di Ungaran. Alhamdulillah semua lalinnya lancar ya Mas, dari Kendal Semarang sampai ke Ungaran.
2: Ya, udah sampai kantor, kita juga mau ke kantor yuk. Kantor siapa?
1: Kantor tetangga. Ya cukup semuanya.
2: Pak Rasa, Pak Rita.
6: Jalan Piritindean itu Mas Yuda yang malah tersendat karena yang belok kiri ke Paragon itu ditutup, dialihkan ke jalur sebelahnya yang biasanya kan untuk puter balik ke Jalan Pemuda lagi.
2: Oh,
6: itu.
2: Oh iya, sejak kapan?
6: Tadi sih aku lewatnya si Imam Bonjol, jadi aman. Ini cuman aku baliknya lagi mau ke Kendal lewat situ, itu tadi kelihatan ditutup jalannya. Terima kasih.
2: Oh, lah sejak kapan Pak? Kemarin aku Rabu. Kok Rabu? Selasa ke sana. Masih bisa itu belok kanan? Oh alah, ya matur suwun infonya.
7: Ada kan sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah, sekaligus mendekatkan polisi dengan anak-anak. Materi disampaikan secara interaktif.
8: Dengan ataupun bullying terhadap anak-anak. Ini ketika harapan kami, ketika ada peristiwa ataupun kejadian, anak-anak bisa melaporkan ke bapak ibu guru ataupun ke orang tua. Kemudian saya juga mengingat kepada anak-anak, jangan sampai ketika pas gojekan atau bermain, jangan membahayakan, jangan menendang yang alat vital ataupun tubuh yang bisa menyebabkan cedera berat. Nanti ada kejadian bisa menyebabkan kematian. Kemudian sampaikan untuk narkoba, saya juga mengenalkan kepada anak-anak, hindari hal-hal yang narkoba itu sangat membahayakan dan peredarannya sangat sudah sampai ke sekolah-sekolah.
7: Kepala SD Negeri Sugian 1 Septina Ika Kadarsih mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya edukasi ini membantu 147 siswa memahami bahaya narkoba dan perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir. Di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Dia mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban. KPAI mendorong evaluasi pengawasan di sekolah serta memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak agar korban berani melapor dan kasus serupa dapat dicegah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9.

0: Ya, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah resmi mencabut rekomendasi izin konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada tanggal 31 Oktober 2026. Disampaikan oleh kepolisian dalam audiensi bersama Unit Taman Wisata Borobudur Selasa 13 Oktober 2026 kemarin mengatakan bahwa sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana konser penyanyi Andrea Bocelli. Desakan ini disampaikan setelah pemerintah membatalkan konser musisi asal Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup musiknya yang disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim yang meminta pemerintah bersikap konsisten dalam menolak kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung aksi-aksi Zionisme. Majelis Ulama Indonesia mengatakan sikap tersebut sejalan dengan prinsip Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan negara Palestina. Andrea Bocelli sebelumnya dijadwalkan akan menggelar konser yang pertama di Candi Borobudur Magelang pada tanggal 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026. Menurut Majelis Ulama Indonesia mengatakan dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer negara penjajah di mana ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya harus dicegah dan tidak dapat ditoleransi. Nah, saat ini mengenai pembatalan konser Andrea Bocelli di Magelang, Jawa Tengah masih terus menjadi polemik kawarasika di mana saat ini negara kita dalam hal ini juga pemerintah daerah kan butuh pemasukan toh, salah satunya lewat MAIS. Nah, itu lewat entertainment, tapi ketika masih ada hal-hal seperti ini diperdebatkan lah, sampai kapan berarti Jawa Tengah bisa jadi tuan rumah acara entertainment berskala internasional, karena konsernya Andrea Bocelli di Magelang di Candi Borobudur Magelang besok tanggal 31 Oktober 2026 dibatalkan atas permintaan beberapa tokoh agama terkait. Oh, ini dia nih, langsung dikirimi sama Pak Lutfi G, langsung dikirimi insidernya ya, betul, di Kota Semarang. Mulai 14 Oktober 2026 sampai dengan 18 Oktober 2026, itu Jalan Kapten Pierre Tendean di lingkar Taman Signature arah Jalan Pemuda itu ditutup. Jadi per harus, tanggal 14.
1: Harus muter.
0: Yes, untuk menunjang pekerjaan pembangunan dan juga perbaikan saluran air, maka selama pelaksanaan jalan lingkar Taman Signature Park yang arah dan juga Jalan Pemuda akan ditutup tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Oh gitu, kemarin Selasa hari apa tuh aku kesana?
1: Selasa ya, hari Selasa kok Selasa hari.
0: Selasa tuh tanggal berapa sih?
1: Selasa
0: tanggal 13. Oh ya masihan ya, pantes lah kemarin aku Selasa kok ini masih normal-normal saja. Aku naik bus Trans Semarang juga masih bisa menggok, karena cuma emang macet banget sih. Cuma ya, emang macet banget rame, soalnya ya, sore ya betul.
1: Situasinya jadi harus diputarkan dikit.
0: Oh, tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Oke, sip, di copy. Mohon maaf ya Pak Lutfi ya, jujur aku baru tahu nih. Kemarin juga tidak ada tinggalan informasi-informasi di tanggal 14 karena terfokus ke Tugu Muda kali ya.
1: Saya juga baru tahu ya, mau nggak pernah lewatan.
0: Pak Resep, Pak Resep, udah ketemu Pak Resep dan kawan-kawan dari tanggal 14 sampai 28 untuk rekayasanya, betul? Rekayasa di sekitar Jalan Pierre Tendean depan Signature Park, yang dari Jalan Pierre Tendean itu harus muter dulu di
1: Simeri. Oh, banyak bundaran Pari Kesit.
0: Iya.
1: Taman Signature.
0: Betul sekali. Dari rilisnya DPU Kota Semarang menuliskan mengaten, dengan tidak bisa langsung belok kanan lewat bundaran Pari Kesit, harus muter balik di simpang Paragon.
1: Ya, muternya agak jauh dikit lah, kacek beberapa puluh meter aja. Ya.
2: Sepertinya baru pagi ini mas, karena tadi ada ekskavator yang lagi ngeruk-ngeruk yang belok ke kanan dan ya mas, tak kira itu belok ke kiri. Oh, okay. Tadi ada ekskavatornya di tengah-tengah jalan.
0: Okay. Nah ini ya Pak Resep ya, berarti selain mengantisipasi kepadatan jalan RM Hadi Sudirman Mijen juga kepadatan di sini wong sampai tanggal 28 Oktober nanti. 28 tuh hari apa?
1: 28 Oktober itu hari Jumat ya?
0: 28 Rebo.
1: Oh, Rebo kok Jumat wae.
0: Eh, mohon maaf untuk Anda yang tadi di bawah jam 8 ya. Ini ada beberapa info. Yang pertama Pak Margono, memang ada 3 truk parkir tadi di Jalan Siliwangi sekitaran gudang logistik. Dan memang tiap hari kan pasti ada truk parkir di situ toh, cuma pagi ini sih nggak mengganggu.
1: Sudah ini, sudah tidak ada semua, sudah terpantau terevakuasi.
0: Yang di Hanomannya, cuma kalau yang di depan logistik, apa, gudang logistik kan memang bendino ini ono toh jadi ini.
1: Karena itu truk untuk ano ya, pengangkut logistik kok ya.
0: Ya bisa jadi. Ini sudah sampai Kaliwiru, Taman Unyil Ungaran, lancar dua arahnya.
1: Oke, terima kasih informasinya, sudah sampai di Kabupaten Semarang.
0: Yes, Pak Udin.
3: Pagi Mas Yuda, minta info jalan dong dari KIK Kendal ke PT Kolorem yang di dekat
1: Kolorem.
0: Nah sementara Kendal Semarangnya lancar.
1: Untuk sampai ngubuk.
0: Pak Gewer tadi perjalanan dari Blora.
1: Blora malahan.
0: Dari Blora ke Semarang. Tadi Pak Gewer tuh ngasih info terakhir jam 7 dari Blora sampai Gubuk. Nah sekarang belum ngasih info lagi tandanya
1: lancar. Satu jam kok.
0: Lah iya wong beliau tidak dari Blora. Blora sampai perjalanan dari Blora menuju Semarang. Tadi jam 7 laporannya sampai Gubuk. Nah berarti sampai dengan sekarang belum ada notes lagi. Berarti tandanya Gubuk Semarang masih lancar Pak Udin. Pak Koridun Fahri.
4: Mas Yuda dan Bung Jamal menyapa dari Kota Kudus ya. Di lapangan Rendeng depan Super Soccer Arena. Ini ada agenda sepak bola ya. Sepak bola untuk rakyat kecil. Anak-anak cewek tapi yang kecil-kecil. Nah ini calon pemainnya nih. Nanti akan bertanding.
1: Rakyat kecil.
4: Gitu. Thank you.
0: Oke. Mantap.

0: Suun Pak Fahri laporannya dari lapangan Rendeng Kudus. Pak Wahyudi, selamat pagi. Ini Pak Wahyudi juga menyusuri sepanjang Pantura Mangkang, Kendal sampai dengan Weleri, ya kan. Penertiban kendaraan muatan di jam larangan melintas 6 sampai 8 itu dilakukan oleh polisi, petugas DLLACR. Asik DLLACR kayak zamanmu kecil ya.
1: Singkatannya ada kok
0: DLLACR. Kan sekarang kan udah enggak pakai DLLACR.
1: Jalan
0: DLLAJ, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
1: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
0: Raya. Ini Pak Wahyudi tadi menyusuri sepanjang Kendal ya, tapi ya secara umum ramai lancar saja dari Mangkang Kota Semarang menuju Kendal, Weleri, kedua arahnya
1: masih lancar.
0: Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Reaksika semuanya. Seperti biasa, Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya laporkan di kawasan Tembalang. Saya tadi melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7 lewat 34 menit. Jadi sudah siang, Mas. Siangan ini, Mas. Untuk kondisi lalu lintas jam 7 lebih 34 menit tadi lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali, Mas. Tapi ya itu terlambat, tapi lancar untuk arus lalu lintasnya. Ngoten, Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wasito.
1: Kalau-kalau yang nganggo telat barang.
0: Ya aja toh, telat kok kalau-kalau.
1: Enggak apa-apa, daripada tiap hari harus.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, lagunya itu loh benar-benar dari Andi Maria Matalata, Bimbang judulnya ya.
1: Terima kasih.

0: Sika Gelana Kota.
1: Pak Eko, Tanah Mas, tadi saya lewat Jalan Tanjung Kota Semarang setengah 8 pagi. Karena kan Jalan Pierre Tendian padat banget tuh, Bung Yuda, Bung Jamal. Alhasil banyak yang belok kiri cari jalan pintas ke arah Jalan Tanjung Pikire. Tapi ternyata di Jalan Tanjung Kota Semarang itu, di kiri jalannya sedang ada proyek yang berlangsung. Tadi saya lewat sana kurang lebih ada 7, tak hitung. Dam truk yang parkir di kiri jalan menunggu masuk bongkar muatannya di Jalan Tanjung Kota Semarang.
2: Berarti juga sulit lewat Jalan Tanjung ya. Macet.
1: Betul sekali. Itu laporannya. Oke, matur suwun ya Pak Eko Tanah Mas ya. Sampai tanggal 28 Oktober 2026 ya Bapak Ibu semuanya, mengenai kegiatan rekayasa lalu lintas di sekitar
2: Taman Signature Park,
1: Jalan Pierre Tendean, Kota Semarang, tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Nah tadi kan kita dapat informasi insiden tuh truk tabrak belakang di jalan tol. Di tol Semarang ABC kilometer 425B.
2: Rest area ya.
1: Nah ini pantauan jam 8 paginya ada Pak Heri. Nah ini Pak Heri ngasih informasi ya, sudah ada petugas, sudah aman. Wih, wah ya Allah, rusaknya truknya sampai kayak gitu.
2: Jebol ini.
1: Iya betul.
2: Bagian kepala truknya.
1: Dan saat ini cuma tinggal tersisa ya truknya yang nabrak belakang itu ya. Wih, kamarasika truknya rusaknya parah banget. Kan informasinya tadi truk tabrak belakang. Iya, remuk.
2: Diru.
1: Bagian kepalanya. Saat ini truknya sudah tidak sebanyak tadi waktu saja yang menabrak belakang. Tepatnya di menjelang jalur darurat di kilometer 425B. Ruas Jatingale arah menuju ke Kerapiaknya. Cuma memang kalau dari videonya Pak Heri, ketok banget keceran kocone ya. Masih ada di...
2: semuanya.
1: Soalnya kondisi parah. Bagian kabin truknya parah rusaknya, kawan Rasika. Atas informasi adanya truk tabrak belakang di tepi jalur darurat kilometer 425B. Ruas tol Semarang ABC Jatingaleh arah Kerapiak. Lancar ya, itu yang paling penting. Lalu lintasnya
2: nyaman perjalanan.
1: Betul.
2: Kendala apapun.
1: Tadi memang sempat merambat waktu dapat laporan sementara awalnya aja. Ya, tapi untuk saat ini perkembangannya sudah membaik. Pak Glenn Hertanto Pantura Weleri, ini dari depan rumah makan Sari Rasa Mas Panjang. Arah kemana Pak Glenn? Maksudnya di kawasan rumah makan Sari Rasa.
2: Tiba.
1: Arah Semarang atau arah ke Batang nih Pak Glenn? Informasinya

0: Di Jalan Pantura Weleri depan rumah makan Sari Rasa macet. Nah, macet panjang tuh panjangnya sudah berapa lama waktunya? Arah kemana?
1: Berapa ratus meter?
0: Pak Agus, AC.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga kawan Rasika. Perjalanan dari Krapyak melalui Hanoman Simpang 5 menuju ke Kudus lancar Mas Yuda, Mas Jamal. Cuman tadi ada sedikit catatan, keluar dari Hanoman ada truk mogok 3 itu, tapi tidak begitu menimbulkan kemacetan. Genuk Sayung lancar sampai Demak, karena tadi sudah ada informasi dari Rasika di Kadilangu ada truk mogok, saya putuskan untuk lewat Demak Kota.
0: Demak Kota gimana Pak?
2: Lancar semuanya sampai Kudus. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ini Pak Agus dari Kendal sampai Kudus. Tadi Pak Sopo ya yang tanya ya, kan jalurnya plek-plek toh dari Kendal sampai Demak.
1: Cuman beliau lewat Demak Kota lancar.
0: Nah ini kawan tadi Pak Sopo ya yang tanya dari Kendal mau ke Demak. Infonya Pak Agus AC ini benar-benar menjawab pertanyaan Anda dari Kendal. Kendal Semarang secara umum lancar.
1: Semarang Demaknya
0: juga sama. Secara umum masih landai, tidak ada kepadatan atau antrian berarti. Pak Aziz Sujari.
3: Assalamualaikum Mas Yuda, menginformasikan di Lingkar Demak. Di atas jembatan Lingkar Demak yang arah ke Kudus ada trailer mogok, menjadi kemacetan Mas Yuda. Lebih sayang dari arah Semarang lewat Lingkar Demaknya arah Kudus, trailer mogok itu bikin macet lumayan panjang Mas Yuda. Begitu Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati. Biar tadi ya Niki. Betul gak Bu Tati? Iya gak sih Bu Tati?
4: Pagi Mas Yuda, Om Jamal. Situasi ini ya perempatan Bangju Pertendian Imam Bonjol. Jadi macet di situ. Ini jalan untuk perbaiki gorong-gorongnya nggak selesai-selesai juga. Tahu ini tiap hari begini. Terima kasih.
0: Sampai tanggal 28 Oktober ya Bu.
1: Kurang lebih ya seminggu lagi Bu.
0: Seminggumu?
1: Oh, minggu ya.
0: 28
1: oh. Oh, 2 minggu
4: oh,
1: lagi.
4: Oh iya Mas Jama, Om Jama sama Mas Yuda. Aku sebenarnya mau ikut.
0: Mau ya ikut.
4: Apa Kopdar itu ya yang diadakan Rasika. Sayangnya tanggal 1 itu pas aku ada acara keluarga. Pengen kenal, pengen tahu siapa dan mukanya kayak apa. Apa aku sing tuwa dhewe gitu.
1: Kan bisa setelah acara.
4: Sayangnya aku enggak punya apa waktunya ada acara. Semoga acaranya lancar, sehat semua,
1: ya,
4: bahagia. Matur suwun.
0: Bu Tati, mau kaosnya enggak? Beli kaosnya saja, po. Ya biar tetap terasa kawan Rasikannya. Ya kan?
1: Nanti main ke Rasikan.
0: Oke, Bu Tati, kerso mau menopong buatan beli kaosnya saja boleh kok Bu Tati.
1: Untuk kenang-kenangan.
0: Betul, untuk kenang-kenangannya Bu Tati juga. Meski tidak bisa ikut ya. Dan kawan-kawan Rasika yang lain nanti kalau tanggal 1 tidak bisa ikut, beli kaosnya boleh loh kawan Rasika ya. Monggo silahkan bisa kontak Rasika.
1: Jumlah keluarga Anda juga boleh.
0: Lengan panjang pendek semuanya ready. Ya, segera di check out sebelum kehabisan ya.
1: Iya.
0: Kayak dodolan iki TikTok ya. Boleh Bu Tati, boleh sekali kalau mau beli kaosnya saja boleh banget ya kawan Rasika semua kalau mungkin belum bisa rawuh nanti kawan Rasika di tanggal 1. Betul sekali. Bu Nana, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah Purbalingga saya mau lewat Pemalang ini. Kalau dari Tol Sayung arah ke Kudus lebih baik lewat kota saja, di jembatan ada truk trailer mogok. Betul Bu Nana, sejak tadi sejak kemarin sore bahkan itu truknya
1: sudah ada di situ ya.
0: Ini Bu Nana mau tindakan ke Purbalingga tapi lewatnya Pemalang. Wow, menurutmu kira-kira Bu Nana sampai jam berapa? Sampai
1: ya,
0: Purbalingga.
1: Agak sore
0: ini
1: nanti
0: jam
1: ya.
0: Sore 8.30 sudah sampai Demak nih.
1: Sekarang
0: nih.
1: Sampai Demaknya kira-kira
0: sampai nanti. Purbalingga jam berapa?
1: Jam 2-an lah.
0: Jam 2?
1: Ya.
0: Sumbil?
1: Nah, sekarang kan sudah jam
0: 8.30.
1: 11.

0: 21 5 jam paling.
1: Oh, Sumpil Semarang Purbalingga ki 5 jam.
0: Nah, kan lewatnya nanti ini Pemalang, lamanya dari Pemalang ke selatannya yang enggak lama.
1: Oh, nek Semarang Pemalang ini
0: ya kan lewat tol.
1: Heeh. Semarang Pemalangnya paling 2 jam.
0: Heeh, 2 jam lah ke ngidulnya yang mungkin agak 3 jam gitu.
1: Oh, Sumpil Semarang Purbalingga ki 5 jam.
0: Tebakan saya apa perkiraan saya. Kalau ngebut ya banter terus bisa bisa lebih cepat jam.
1: Kalau lewat Wonosobo?
0: Kalau lebih lama. Kan kita harus lewat Temanggung, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara itu kan lebih lama.
1: Kan berarti dari Semarang itu ke mana? Semarang ke daerah Purbalingga, Banjarnegara gitu. Sih?
0: Ya kalau kan? Jakarta lewat tol terus
1: Argo,
0: ya.
1: Argo Muria aja cuma
0: lewatnya mana Argo Nova.
1: Ini Argo Innova ya lewat tol toh.
0: Nah iya kan.
1: Sepanjang Semarang sampai Jakarta.
0: Lewat Pemalang, nanti Pemalang keluar tol si Gandul, apa? Gandulan. Terus kalau dari Pemalang ke arah selatannya yang enggak lama karena harus lewat jalur biasa, enggak lewat tol lagi. Kurang lebih ya, Bu ya.
1: Oke, yowis itu ya Kang Warasika. Menyenangkan sekali, lalu lintasnya lancar-lancar saja. Cuma kalau katanya Pak Agus Kusmaryanto di sekitar stasiun Poncol itu banyak bis parkir di sana. Jadi ya tambah padet deh jalan Imam Bonjolnya pagi hari ini.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikit sih.
2: Ayo, gak usah Yumina, ketingman telenku. Yo jelas neng PT BRBK Kota Pekalongan Baera. Lane butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini murah, mong 0,75%
1: buat. Mosok Kang, lane nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yuk. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas ada depan Hotel World dan Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok tima IDW larang rendi nak
5: Mbak Siti pok?
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor Mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lupus, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan

0: Pilihan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Sendak, hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Mantu 9 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tour, tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam kolesterol, terlalu.
4: Penyakit jangan pelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi sehari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka sampai 18 Oktober 2026 di ISB SD City, Tangerang.

0: Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Dulu, tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: Dilaporkan meski ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Penundan Batang ataupun di Wira Desa.
7: Kota Pekalongan juga lancar ya hari ini. Tidak ada informasi kesendatan sama sekali.
6: Cuaca juga cerah ya, roto infonya.
7: Bahkan cenderung panas, sudah mulai panas nih jam 9.
6: Betul lagi, betul banget lagi. Tadi jam 6 teh, tapi itu tadi pagi itu lumayan loh. Agak ada semeriwing-semeriwing dinginnya. Dibanding kemarin loh maksudnya.
7: Iya, tapi tetap aku kemeringat tetap langsung.
6: Oh, tetap ini ya, sumuk ya.
7: Sebelum adzan tetap sudah mandi.
6: Oh, sumuk. Iya sih sama sumuk, tapi cuma tadi pagi waktu aku keluar rumah kayak wah, enak banget gitu ben hawane, jek ono silir-silir dan
7: sudah mulai ada dingin-dingin ya.
6: Yes.
7: Karena menurut data ini sebentar lagi musim hujan.
6: Sebentar lagi. Yes. Informasinya dari BMKG perakhirannya November ya, kalau Rasika mundur dari waktu biasanya. Dan hari ini itu ternyata salah satu ya perguruan tinggi negeri terbesar di Jawa Tengah bahkan Indonesia yang ada di kota Semarang itu lagi duwe gawe hari ini ternyata itu
7: lagi
6: Disnatalis 69 Universitas Diponegoro bersinergi, berinovasi, berdampak untuk negeri. Rangkaian acara Disnatalis ke-69 Universitas Diponegoro dimulai kemarin, dimulai dengan agenda pembinaan kerohanian dan orasi ilmiahnya hari ini 15 Oktober 2026. Pantes tadi beberapa kawan-kawan bertindak gasi toh yang menuju Universitas Diponegoro
7: dan berlangsung di
6: hari ini dimulai di Dom.
7: Di Dom ya.
6: Betul. 15 Oktober.
7: Rame, kalau agak ramai ya tahu sendiri kan ada acara.
6: Iya, tapi kalau acaranya sing duwe gawe, sing duwe gedung biasanya sih enggak berdampak berarti signifikan sih.
7: Iya, mungkin enggak menghadirkan dari pihak-pihak banyak-banyak
6: internal. Nah, hari ini itu ada agenda Kamarasika orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis ke-69 Universitas Diponegoro 15 Oktober 2000. Hadiri adalah Bu Anastina Kilo. Rasika, selamat pagi. Saya habis datang di acaranya Disnatalis ke-69 Universitas Diponegoro. Saya pamer souvenirnya ya. Pamer souvenirnya. Ini pagi ini kok tadi malam?
7: Sudah selesai ya ini.
6: Dan ini nyatanya Bu Anastina sudah tidak keluar, sudah dapat souvenir kok.
7: Sudah
6: dapat souvenir, nah ini
7: udah. Tapi kan tadi malam, terus ini pagi ini pamerin.
6: Iya, Bu Anas kok gak sih, men Bu Anas? Air minumnya Voka atau pasti? Oh iya benar.
7: Voka sih.
6: Iya lagi. Air minumnya Voka kalau di sana mah. Wah, oh, lah, lah tadi acaranya gimana toh Bu, kok cepat sekali jam 8.30 sudah tindak keluar.
7: Iya nih.
6: Kata Bu Anas juga kan ya Bu Anas sih selak ngajar toh kali. Iya kan?
7: Selak ada acara. Berarti ini bolos.
6: Oh alah, oke mah terus Bu Anas ya. Tapi untuk saat ini sejak tadi jam 6, 7, sekarang jam 8 juga nggak ada yang rame-rame berarti kok ya. Di sekitar mula di Dom dan sekitarnya. Dampak lalu lintasnya juga nggak yang berarti banget kok kawan Rasika. Karena ya kalau kita bisa bilang ya, nek semuanya sing duwe gawe, sing duwe gedung ki rak berdampak berarti ya. Tapi nek sing gawe njoba, wah duar.
7: Karena malah berkaitan dengan sponsorship juga luar-luar ya. Banyak sing teko lah kalau ini internal mungkin.
6: Nah terus pun Bu Anas sudah dipameri ya kan. Dan ini kalau Bu Anas ora pamer.

0: Map loh, kita nggak tahu loh kalau hari ini puncaknya.
1: Iya ya. Kita tahunya kan paling sesuk-sesuk.
0: Iya makanya. Pak Busan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Syamal.
0: Pagi.
2: Nah, ini saya perjalanan menuju ke Gunung Pati lewat tengah. Kondisinya ramai, lancar. Kemudian, ada kaos. Kaos itu kaos apa? Belinya di mana? Saya mau.
0: Oke, segera meluncur. Ditunggu WA-nya Pak Busan. Kemudian ada Pak Dwi Indi.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, kalau Semarang sampai Purbalingga atau Purwokerto itu estimasi sekitar 4 jam lah. Ya 3 sampai 4 jam kalau lewat tol itu. Ya, jadi dari Semarang masuk tol ke Pemalang, nanti terus ke arah selatan loh, lewat itu Radu Dongkal itu terus naik terus. Nah nanti melewati gunung-gunung, ya, terus tembus Purbalingga. Itu turun terus, kalau mau keluar ke Sto ya lanjut. Nah itu kemarin saya bulan Mei itu melewati jalur itu, ya berangkat dari sini sekitar jam 7 sampai sono jam duhur lah, duhur nanti ada cara mampir sarapan dulu gitu, sebelum baru dongkal itu ya sejaman ya, gitulah rutenya ya. Sayang sih kalau nggak mampir-mampir lihat pemandangan atau nyari kuliner soalnya, tapi kalau mau full terus ya 3-4 jam. Kalau muter lewat Wonosobo lebih lama ya. Kemarin itu mungkin di atas 5 jam ya kalau Semarang Purbalingga atau Purwokerto itu ya, lebih jauh. Tapi memang jalannya lebih lebar. Kalau yang Radu Dongkal itu jalannya agak kecil lah. Gitu. Tapi ya memang ini lebih cepat. Tapi kalau mau nyatanya nyantai ya enggak ini ya lewat Wonosobo. Tapi kalau yang nyari cepat jalurnya tanjakannya juga lumayan ini ya. Liuk-liuk ya lewat Radu Dongkal itu aman.
0: Oke, matur suwun Pak Dwi Indi untuk ceritanya ya. Dari jam 7 sampai Purbalingga jam 12. Wih, suwi yo.
1: Sebule. Kalau santai
0: ya. Ya, kalau di Jakarta kalau gitu.
1: 4 jam ya mungkin ngebut itu.
0: Pak Nando.
1: Halo, Pak.
4: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Mas Jamal. Absen Mas Jamal. Itu Mas Jamal, jadi lumayan panjang.
1: Padi raya ya, Pari.
4: Itu Mas Jamal,
1: okay, info
4: dari Bapak Nandu. Terima kasih.
0: Sementara sudah ramai infonya, cuma rame-rame karena rame aktivitas kendaraan saja ya Kawan Rasika, tidak ada kepadatan yang terjadi karena insiden atau karena kejadian yang signifikan di sana. Matur suwun Pak Nando. Pak Nando ini tadi dari Grobogan Pak Nando atau dari mana? Soalnya tadi kok ada pertanyaan di jam 8, pertanyaan menuju arah Gubok Grobogan Purwodadi ya Bung. Pak Nando tadi dari mana Pak Nando?
1: Dari arah timur Grobogan atau?
0: Atau dari Demak saja. Tapi matur suwun infonya ya. Kemudian ada Pak Andar Beni.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Saya di arah Cepiring mau ke Limpung ini. Ini memang yang dari arah Weleri ke arah Semarang ini memang kan kalau pagi kan truk-truk nggak boleh lah jam anak sekolah. Nah, baru dibuka semua antrian dari Weleri kan penuh itu.
0: Iya, terus?
5: Ya, hanya volume saja, tapi kalau saya lihat kok aja. Alhamdulillah nggak ada insiden, nggak ada, hanya kepadatan aja. Terima kasih. Kalau dari arah Cepiring ke arah barat, insya Allah lebih lancar ini. Saya sampai Lingkar Weleri. Terus kepadatan hanya sampai di Wonotegang aja, SPB Wonotegang. Setelah itu masuk Lingkar Weleri yang ke arah Semarang lancar. Hanya kepadatan aja, tidak ada insiden, alhamdulillah tidak ada insiden ataupun kejadian yang lainnya. Terima kasih.
0: Oke, ya wis matur suwun. Pantes tadi Kawan Rasika yang menanyakan katanya macet panjang belum apa? Enggak ada tambahan info lagi ya. Karena enggak ada apa-apa toh?
1: Enggak ada, hanya

0: Haji dan Berarti maksudnya.
1: Keramaian aja.
0: Betul, hanya keramaian kendaraan mulai.
1: Mulai dari rumah makan tadi.
0: Sari Rasa yang akan mulai. Ini yang akan mulai perjalanan berarti truknya.
1: Jadi mereka baru makan mulai perjalanan.
2: Perjalanan dari KEK Kendal. Ini sudah nyampe Tegowano ya mas. Perjalanan sangat lancar, tidak ada.
0: Udin tadi yang tanya.
2: Kendala
1: lancar,
2: sedikit pun.
1: Masih lancar ya Pak ya.
2: Terima kasih.
0: Oh ya wis, berarti terbukti kelancarannya ya. Bagi Pak Udin nggih. Ya wis matur suwun tadi Pak Udin dari Kendal loh kawan, sudah sampai Tegowano di Grobogan. Lancar. Pak Nando.
3: Ya, Mas Jamal, Mas Yuda. Saya dari Majapahit, Semarang, Mas.
1: Oh, dari Majapahit.
3: Ini sudah masuk tol, jalan aman, terkendali. Mas Jamal, maaf, kaosnya nominalnya berapa gitu.
0: Oke, matur suwun dari tak WA ya. Untuk lengan panjangnya 120.000, untuk lengan pendeknya 100.000. Begitu Pak Nando dan Pak Sindu Prayitno ya kan, nanti tak biar di WA sama operator WA-nya Rasika nanti. Kaos kawan Rasika. Asik.
1: KKK.
0: Yes, KKK. K3 ya, kaos kawan Rasika. Cakep loh guys logonya dan juga desainnya. Pak Zainuddin.
4: Oh iya Mas Yuda, itu nanti berarti kaosnya dibagikan di acara Kopdar atau bagaimana Mas Yuda?
0: Ya, betul.
4: Matur nuwun.
0: Betul Pak Zen, nanti ditunggu kehadirannya Pak Edi Harjono.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Melaporkan biasa area dari Pier Tendean. Semrawut, saling serobot menyerobot.
0: Oh iya.
5: Bangcu dipadake lampu Natal Mas. Yang cuma hanya kelap-kelip saja, nggak ada polisi sama sekali Mas Jamal, Mas Yudho. Informasi lagi, kalau yang kemarin itu kan Pier Tendean yang di Taman Signatur itu kan langsung boleh belok ke kiri. Kalau yang kemarin nggak boleh ya Mas, jadi harus muter dulu ke Bangjo itu. Sekarang sudah boleh Mas Yud.
0: Maksudnya?
5: Jadi setelah Taman Signatur itu kita bisa langsung belok ke sebelah kanan untuk menuju ke Paragon.
0: Oh, lah mana videonya?
5: Itu aja Mas Yud.
0: Simponya
5: di situ. Proyeknya kok gak rampung-rampung yo. Tuh. Iki kudu di tekake Bandung Bondowoso itu. Biar sehari langsung bubar. Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
5: Okay. Mas Yuda update lagi. Sekarang ini jalannya sudah betul ya Mas yang di Pier Tendean. Karena kalau yang sebelumnya itu sebelum ada apa perbaikan irigasi kan dari Pier Tendean langsung ke Mall Paragon kan kita bisa lewat Taman Signatur itu, tapi sekarang sudah ditutup lagi. Jadi kita harus melewati setelah Bang Jo, Mas Yuda, Mas Jamal. Itu sekarang sudah ada penjaganya. Nah, ini sudah lumayan. Kalau yang tadi pagi kan crowded, mungkin penjaganya belum bangun ya, atau mungkin meripatnya masih lodoan itu, Mas. Wah, ini kok lama sekali ya membuat irigasinya ya. Kita harus, kayaknya harus memanggil Bandung Bondowoso ini Mas, supaya satu malam jadi nih. Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Edi Harjono ya, dari kawasan Jalan Pier Tendean Kota Semarang. Sabar kawan, sampai tanggal 28 Oktober ya.
1: Sudah ada jadwal terlampir ya.
0: Sudah sabar, apa?
1: Sabar,
0: ya, sudah ada rilisan infonya sampai nanti tanggal 28 Oktober 2026 kegiatannya. Pak Tenggo.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Sehat-sehat semuanya.
1: Sehat-sehat.
6: Pagi ini melintas dari Tembalang, Undip Tembalang menuju Kalijawi. Mas Yuda, saya masuk tol.
7: Selamat pagi.
6: Nanti exit Mukti Harjo. Lalu lintas gimana Mas Yuda?
0: Oke.
1: Okay. Mukti Harjo.
0: Mukti Harjo, melancar kok Pak Tenggo.
1: Informasi ketersendatan, Pak.
0: Betul.
6: Tuh, Mas. Sekotol jati ngaleh. Nahan mulus.

0: Macet.
1: Ono kereta lewat. Rodo tersendat Mas Yuda. Padahal wetengku selak mules. Pitu.
0: Sabar. Pak Dwi Wijat Moko.
2: Salam kenal untuk Bapak berpick up putih. Ini keluar Jatingaleh ini beliau. Saya di belakangnya. Stikernya Rasika kanan kiri.
0: Wih, ada dua. Aduh.
2: Saya bablas, Pak. Saya
3: titiknya lurus. Double.
2: Semoga ketemu di Kopdar. Matur nuwun. Ini matur, saya di tol Mas Yuda, Jamal. Lancar ini. Matur nuwun. Beliau Jatingaleh. Sama-sama dari arah Kerapia. Ini saya lurus ke arah exit Durian Trotol nanti. Kalian lancar. Di tadi peningkatan mutu juga hanya melambat saja di 421 habis bayar tol.
0: Dwi Wijat Moko, Pak Wafinus.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan pasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja, ya Gunung Pati ya, Semarang, terus Bawen, Untang, dan saat ini sudah sampai CLS Mas, tepatnya di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Gamol. Terpantau lalinya ramai lancar Mas, sambil terlengang ya. Untuk cuaca juga cerah Mas, pagi hari ini di
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang mempercepat pengerukan sungai dan saluran di 38 lokasi untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujung Pramestuti bilang pengerukan telah selesai di 33 lokasi, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Upaya ini didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92 ribu liter per detik, 66 dump truck dan 57 alat berat. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto bilang 5 lokasi yang masih dikerjakan meliputi Sungai Sodor, Sungai Sier, Sungai Semarang Ruas Kuningan dan Lodan Raya, serta saluran Bulu Drain. Terkait sedimentasi di Banjir Kanal Barat, DPU berkoordinasi dengan BBWS Pamali Juwana yang telah memulai pengerukan dari bagian hilir. Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan normalisasi sungai, penguatan tanggul kritis, dan perbaikan pintu air untuk menghadapi musim hujan. Bupati Demak Esti Anah bilang, penanganan banjir dilakukan bertahap sejak 2023 hingga 2026 dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah dan keterbatasan anggaran. Sementara PLT Kepala Dinpu Taru Demak, Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan, anggaran Dinpu Taru 2026 mencapai sekitar 255 miliar rupiah, termasuk anggaran perubahan. Sekitar 50% dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Pemkab Demak juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase karena dapat menghambat aliran air dan memicu banjir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Tradexpo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: itu ada kegiatan rekayasa yang dilakukan di ujung menjelang taman, bukan menjelang ya, ya di depan persis. Di depan persis Taman Signature Park di Jalan Pier Tendean Kota Semarang itu dilakukan rekayasa di mana kendaraan yang mau menuju arah Jalan Pemuda harus muter dulu Kawarasika ya. Belok kiri, muter Kawarasika di simpang Air Mancur atau simpang Mall Paragon, enggak bisa langsung belok kanan melintasi bundaran Parikesit namanya kalau dari rilisnya DPU Kota Semarang. Makanya padet banget Kawarasika, literally padetnya pakai banget sampai dengan sekarang aku berbicara ini masih padet banget, terutama kendaraan yang menuju arah jalan Pier Tendean. Nih, dari CCTV di pertigaan Indra, kok pertigaan, perempatan ya, perempatan Indra Prasta Imam Bonjol aja, kendaraannya antrenya sampai sekitar Yellow Box ya, dari Yellow Box Junction itu yang lurus menuju Pier Tendean langsung grek, langsung tersendat Kawarasika karena jalan Pier Tendeannya ramai banget. Karena sejak tanggal 14 kemarin sampai tanggal 28 Oktober 2026 itu ada kegiatan rekayasa untuk pekerjaan saluran air. Tadi aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9. Mohon maaf ya kawan karena keterbatasan waktu dan durasi, aku menyimpan dua info. Yang pertama ada Pak Tian.
1: Selamat pagi, kondisi di Terminal Bayangan Banyumanik ada truk gede ya, yang dari arah Kodam tersendat lumayan antrinya. Terima kasih.
0: Ini ada informasi baru Kawarasika ya, ada truk mogok di pertigaan Terminal Banyumanik arah Sukon, Kota Semarang.
1: 0901 truknya sudah normal dan jalan lagi. Ini tadi di belakangnya sempat dikasih bronjong dari prank matur sud.
0: Oke, ya sip kalau gitu. Ada info satu, tak caret, langsung tak hapus lagi. Karena perkembangannya cuma hitungan menit, cepat sekali. Nggih, matur suwun Pak Tian ya. Pak Udin yang kedua.
2: Pagi kawan Rasika, masih
0: pagi.
2: Terjadi kebakaran lahan di Sigar Bencah, posisi di sebelah kanan dari bawah. Belum ada petugas, tolong bisa disampaikan ke pihak yang berwenang gitu ya Mas ya, kawan Rasika semuanya, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Udin, laporannya dari kawasan Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, Kota Semarang, yang informasinya ada kebakaran lahan di sana. Segera kita laporkan ke 112 Kota Semarang. Matur suwun kawan, Pak Udin sama Pak Tian tadi yang memberikan info di bawah jam 9 Kawarasika. Informasinya ternyata perkembangannya cukup baik ya. Laporannya tadi sempat ada truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Pertigaan Terminal Banyumanik, tapi sudah dikonfirmasi cuma hitungan menit langsung jalan truk. Terus yang kedua, kebakaran lahan di sekitar Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, Kota Semarang. Oh, ini Kawarasika sudah dikopi 112 Kota Semarang. Sudah diterima laporannya oleh 112 Kota Semarang. Infonya Kawarasika barusan kita hubungi mengenai informasi adanya kebakaran lahan di sekitar Sigar Bencah, Kota Semarang. Pak Udin yang melaporkan jam 8.57 tadi infonya.
3: Dua warga negara Indonesia dilaporkan mengalami luka ringan akibat akibat serangan proyektil di Riyadh dan telah diperbolehkan pulang pasca penanganan medis di rumah sakit. Pihak KBRI Riyadh terus memantau situasi keamanan sekaligus memperingatkan seluruh warga negara Indonesia agar tidak mengambil foto, merekam atau menyebarkan informasi terkait pencegatan rudal dan drone sesuai hukum setempat. Demikian Newsflash.

Kamarasika, pertengahan bulan toh ini? Oke, pertengahan bulan. Kalau gitu berarti Kelana Kota siangnya Ladies Day ya, kawan Rasika. Ayo, ayo, ayo, kawan Rasikawati, Rasikawati dimanapun Anda berada. Kawan Rasika perempuan, silahkan Anda minta lagu bebas terserah. Ya kan, mau tahun 90, tahun 2000, mau Indonesia, mau mancanegara. Monggo, silahkan. Ya, kawan Rasika, pertengahan bulan sudah hadir lagi. Jadi, sebulan sekali aku mengakomodir kawan-kawan Rasikawati dimanapun Anda berada. Ayo, ayo, kawan Rasika perempuan, silahkan usulkan lagu-lagu favorit Anda semuanya untuk menemani kita semua sampai nanti jam 12 siang. Oke, ditunggu kawan Rasikawati, Rasika perempuan ya. Nek seomone Rasika lanang, sesok neh. Ya, aku sebulan sekali ya untuk kenalan juga ya sama banyak kawan-kawan Rasika perempuan dimanapun Anda berada. Silahkan kawan Rasikawati dimanapun Anda berada, berikan aku lagu favorit Anda untuk aku bisa munculkan informasi untuk aku bisa munculkan di Kelana Kota siang sembari menemani informasi perjalanan sampai dengan nanti jam 12 siang. Kawan Rasika punya bisnis dan ingin menembus pasar global, jangan lewatkan ya Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi, rumah, dan kerajinan hingga kawasan industri. Bukan sekedar pameran saja, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya ya, 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. 14 sampai 18 Oktober 2026 once again. Trade Expo Indonesia 2026, connect, trade and grow. Informasi lengkapnya cek di Instagram @tei20.

0: lagu Nini, wah langsung ada dua lagi yang minta lagunya Sani. Ya kalau gitu langsung aja lah, pertama naik ngono. Lalu ini maksudnya tuh aku dapat requestnya dari Rasika, kawan Rasika yang perempuan ya, bukan lagune sing perempuan. Jadi bapak-bapak stop dulu, tahan dulu ya lagu-lagu di Kelana Kota siang ini, biarkan kawan-kawan Rasika perempuan yang memilih kawan Rasika ya. Ini sudah ada Bu Nini sama Bu Listiani kok an lagune podo. Pak Nando.
1: Oh ya Mas Jamal, menginfokan Mas Jamal, ini Mas Jamal. Monggo. Truk trailer yang di jembatan Gandilangu ya.

0: ya situasi lalu lintasnya saat ini ya. Lalu lintasnya untuk ukuran Demak ya merambat pendek aja Kamara Siga, dan saat ini sudah ada petugas di sana. Bu Hera Nurul, selamat siang. Bu Hera menyapa dari Tirto, Pekalongan. Aku hadir ya siang hari ini menyapa dari Tirto, Pekalongan. Mau dengerin lagunya Tulus dong yang Teh Hijau. Oke, Bu Hera. Kemudian ya, Bu Sugi, selamat pagi. Bu Sugi minta lagunya Anak Sekolah Kri. Kemudian juga ada Bu Marlis. Bu Marlis minta lagunya Syair Lagu Kehidupan, katanya Bu Marlis. Kemudian Bu Ani, selamat pagi. Bu Ani minta lagu ya, Sempurna. Sempurna mah, Andre and the Backbone, Bu Ani. Betul nggak, Bu Ani? Yes, mantap. Kemudian hari ini rekaman Rasikawati yang boleh request lagu ya. Yang lagi-lagi tahan dulu ya, ini pilihan kawan-kawan Rasikawati, Rasikawati dimanapun berada dulu ya. Selain itu ada Bu Eni, Bu Eni di Bojong, wih, Bojong Pekalongan. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Bojong Pekalongan minta lagunya Kartika dari Ahmad Albar. Terima kasih untuk penyiar Rasika ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojong, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Yuli. Bu Yuli yang minta lagunya Tak Semudah. Coba kita buka-buka lagi deh usulan lagu dari kawan-kawan Rasika Perempuan di Kelana Kota siang hari ini, sembari update lalu lintas di Kelana Kota 105,6 FM dan 88,9 Rasika Pekalongan sampai nanti jam 12 siang.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan. Ono Tamades, tabunganku, simpanan

0: Hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datanglah Mandahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
0: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan, Anda bisa simak setiap pagi jam 9.30 yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Rani Puspita Ekawati di sambungan telepon. Silakan Mbak Rani Puspita.
1: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan masyarakat tetap perlu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, Mbak Rani, kalau di daerah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi itu ya, beberapa hari ini hujan terus tapi setiap hari?
1: Enggak setiap hari Mas.
0: Oh, tapi potensi ada? Hari.
1: Tetap ada. Oh, karena okay, dipengaruhi oleh topografinya juga. Seperti kemarin ini untuk dari hasil isolat atau dari peta curah hujannya sendiri, untuk Jawa Tengah bersih, tidak ada hujan sama sekali.
0: Oke, okay, I see. Mbak Rani Puspita, thank you so much ya infonya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM

0856 4773 1111, Tony Wibowo 0813 2704 9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penyerapan telur dari peternak lokal melalui koperasi untuk kebutuhan program MBG di Kendal belum berjalan optimal. Salah satu mitra SPBG di wilayah Telahap, Kecamatan Gemuh, menolak pasukan telur dari koperasi peternak unggas sejahtera karena harganya dinilai lebih mahal dari pasaran. Perwakilan koperasi Subakir menyebut harga telur dari koperasi mencapai Rp26.500 per kilogram, sementara harga pasaran berkisar Rp22 hingga Rp23.000. Menurutnya, penyerapan melalui koperasi bertujuan memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat. Dari 127 SPBG di Kendal, jumlah yang menyerap telur melalui koperasi turun dari 75 menjadi 27 SPBG. Pihak koperasi berencana melaporkan penolakan tersebut kepada Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan kebijakan penyerapan telur dari peternak lokal dapat dievaluasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut 64% koperasi Merah Putih di Jawa Tengah telah beroperasi dari total 8.523 koperasi yang telah terbentuk. Artinya sebanyak 5.427 koperasi sudah berjalan, sementara sisa lainnya masih dalam tahap persiapan. Lutfi menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo. Pemprov Jawa Tengah terus mempercepat verifikasi kesiapan bangunan, sarana prasarana dan administrasi koperasi. Sementara itu sebanyak 5.895 gedung koperasi telah selesai dibangun, menempatkan Jawa Tengah di peringkat kedua nasional. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya memiliki gedung tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan mendorong perekonomian masyarakat desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: di Newton Kubro juga ada pasti ya, antrian nggak mungkin nggak ada ya. Cuma ya kalau dari beberapa kawan yang melintas di sana sih antriannya masih cukup normal ya, nggak yang ekstrim gitu levelnya di Kubro. Terus kita julur kan informasi jalan raya ke arah selatan. Dari Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen, menuju arah Ambarawa atau Tuntang Salatiga lancar saja kedua arahnya. Tidak ada kendala dan juga hambatan berarti untuk Anda yang mau ke Ambarawa Jambu ataupun menuju arah ke Tuntang Salatiga. Di Tol Semarang Solo juga lancar banget ya, Kawarasika nggak ada report mengenai hambatan atau antrian berarti. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Banyumanik 1 dan 2 di kilometer 421 juga dampak lalu lintasnya masih terpantau nihil antrian berarti di siang hari ini di kawasan Tol Semarang Solo. Untuk menjawab pertanyaan Semarang menuju arah ke Bawen Salatiga, bahkan menuju arah Solo sana, atau bagi yang menuju arah Ambarawa Jambu Temanggung Magelang. Lalu kita geser menuju arah ke Karangawen Gubuk Purwodadi Kawarasika. Perbaikan jalan masih ya di wilayah Grobogan yang dilakukan oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah, mulai dari kawasan Jatilor ada 2 titik perbaikan jalan masih, cuma ya dampak lalu lintasnya nggak yang begitu berarti sih. Kawarasika antriannya masih di bawah 10 menit kan, masih levelnya oke toh guys, nggak perlu sampai dihindari. Kemudian juga di Lingkar Utara Purwodadi masih ditutup ya guys, kan jadwalnya sampai nanti akhir tahun 2026. Jadi untuk di kawasan jalan Lingkar Utara Purwodadi itu masih ada penutupan jalan karena masih ada kegiatan preservasi jembatan cetak yang ada di sekitar jalan Lingkar atau Ring Road Purwodadi Kabupaten Grobogan. Terus nah ini nih yang bertanya, Demak, Kudus, Pati, ada 2 report. Satu di Lingkar Demak arah menuju ke Kudus di jembatan Kadilangu itu ada truk mogok sejak kemarin sampai dengan tadi jam 9 masih di lokasi. Dan yang kedua di jalan Lingkar Kudus sekitar traffic light Jepang. Di sekitar traffic light Jepang Kudus itu ada truk mogok Kawarasika, jadi lalu lintasnya merambat. Dan kalau aku mencari sih truk mogoknya yang di jalan Lingkar Kudus sejak tadi jam 7 ya, sampai dengan saat ini masih di lokasi. Selain itu lancar, mau ke Ceporo, mau ke Pati. Kalau Anda sudah lepas dari dua lokasi tersebut, wes mantap level jalannya ya, nggak perlu khawatir. News Flash.
1: PT Agrinas Palma Nusantara resmi menjajaki kerjasama strategis dengan Fauji Foundation asal Pakistan untuk menggarap perkebunan kelapa sawit terintegrasi seluas 200 ribu hektar di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah secara bertahap pada 2026 hingga 2030. Kemitraan berbasis joint venture ini menarik.
2: Rasika FM. Bernostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa

0: jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan. Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai."
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Kelana Kota Rasika.
6: Pengemudi mobil di Telogosari yang berakhir damai itu toh. Lah terus ada kawan Rasika beberapa yang komentar kayak gini. Lah terus sapa-sapaan kawan Rasika kan dinding 3 kali itu ada yang emosi enggak ya? Enggak kan guys? Kalau dinding 3 kali enggak ada yang jengkel toh. Tintinnya tintin 3 kali cepet kok Kawan Rasika, bukan tintin emosi ya Kawan Rasika ya. Jadi salam Kawan Rasika tetap sama, tintin 3 kali ya. Dan aku yakin pasti Kawan Rasika pada mengerti kalau ditintin 3 kali dengan cepat itu berarti ketemu sama Kawan Rasika, bukan tintin klakson yang emosi. Ojo ojo koyo ngono Kawan Rasika ya. Jengkel tuh ditahan ya, ora usah langsung moro tangane Kawan Rasika ya. Ini Pak Sinyo tanya ke Gubuk. Tanya ke Gubuk tadi ada info terakhir tapi jam 8.50 Pak. Sampai Tegowanu lancar saja arus lalu lintasnya. Tidak ada report atau antrian berarti di sepanjang jalur Semarang sampai dengan Tegowanunya. Terakhir tadi jam 8.50 tapi. Dan sampai dengan sekarang belum ada notes kembali. Jadi ya koyone ya. Dengan minimnya informasi di jalur Semarang, Meranggen, Karangawen menuju Tegowanu Gubuk itu adalah tanda kalau lalu lintasnya lancar kedua arah secara umum. Bu Nini Herawati, selamat siang. Minta infonya ya, dari kawasan industri Wijaya Kusuma ke stasiun Semarang Tawang. Saya mau naik kereta Sembrani ke Tegal Nyandak Rajal. Sembrani kok ini 11.20 toh Bu? Nyandak lah, nyandak banget. Informasinya secara umum baik kok Bu Nini. Kan keluar dari, oh yuk paling keluar KIW ini toh paling. Tapi sementara kalau setelah keluar KIW menyusuri Pantura, menyusuri Kota Semarang, menyusuri Jalan Imam Bonjol, informasinya belum ada report antrian-antrian berarti di sepanjang jalurnya, di Jalan Siliwangi, Kalibandang, Jenderal Sudirman menuju Tugu Muda, juga Tugu Muda udah resik ya kan. Kemudian juga tujuannya ke stasiun Semarang Tawang, jadi lurus aja Bu lewat Imam Bonjol, nggak usah lewat Jalan Pemuda ya, karena Pier Tendean macet banget karena ada rekayasa lalu lintas di ujung Taman Signature Parknya sejak kemarin tanggal 14 sampai 28 Oktober 2026. Bapak Hisyam, oke ya, coba nanti kapan-kapan kita jadwalkan deh kalau gitu Bapak Hisyam. Matur suwun ya informasi dan atensinya. Sekali lagi, lalu lintasnya masih baik, tidak ada lokasi yang perlu dihindari adalah indikator kita di Kelana Kota pagi dan juga siang mengatakan arusnya baik ya guys. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakhiri rapat koordinasi terkait pelaksanaan operasional

0: Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Pangan kemarin Rabu 14 Oktober 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa saat ini kunjungan di 107 titik KDMP dan KNMP secara serentak dilakukan pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Pengecekan langsung dari Menteri Koperasi dilakukan agar menjadi sampel untuk mengecek kesiapan perangkat dan kelengkapan puluhan ribu koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih sebelum beroperasi penuh melayani masyarakat. Rapat kemarin juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan, saat ini operasional koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih dilakukan sinergi lintas kementerian dan badan usaha milik negara agar keberadaan KDKNMP mampu menggerakkan ekonomi perdesaan secara nyata. Sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2026, PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat untuk mengoperasikan KDKNMP selama masa transisi 2 tahun. Penugasan mencakup pengelolaan SDM, pendampingan hingga integrasi dengan sistem dengan SIMKOPDES atau Sistem Koperasi Desa. Mbak Dina, Weleri, selamat siang. Ini Mbak Dina minta lagunya Cinta Sendiri dari Kahitna. Terima kasih dan tetap semangat. Oke, matur suwun Mbak Dina. Nah ini baru nih lagunya sudah penuh ya. Terima kasih untuk Rasika, Rasikawati dimanapun Anda berada. Kawan-kawan Rasika perempuan ya, yang sudah usul lagu sejak tadi jam 9 sampai dengan saat ini. Oh masih bisa, satu lagi masih bisa lah. Satu lagi bisa nih, ya buat untuk nanti cadangan. Satu lagi bisa nih, yo Rasika perempuan, satu lagi. Tunjukkan pesonamu dan sampaikan lagu favoritmu untuk menemani kita semua di Kelana Kota Siang. Kau begitu
1: sempurna. Rasika FM.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang

0: kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak?
1: Ojo. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali, The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

juga dari dalam studio yang ada dua AC ini melihat, karena kan posisiku langsung straight ke jendela kan, kawar sigana. Iya, panas. Sabar ya. Sabar. Yang pada kepanasan gak waras gak, bawa payung sih kalau feelingku ya. Bawa payung, kalau enggak ya minimal baju tertutup lah. Ya maksudnya yang menutup gitu loh, yang menutup apa badan-badan yang terbuka kan. Kan gak biasanya yang lengan pendek, lengan celana pendek. Nah itu di dowoke ditutup ya kan. Ya aku tahu kalau Anda mungkin setiap hari sudah tertutup ya. Cuma kan ada beberapa bagian yang masih terekspos matahari langsung. Berapa suhunya tak tekon kawan Rasika di kota Semarang, di tempat Anda? Kalau di studio Rasika sih, oh gak tahu ding, HPku juga di dalam ruang ber-AC ya, pasti gak actual kan, yang di handphone Anda yang di luar tuh pasti yang bisa ngecek ya kawan Rasika suhu di tempat Anda semuanya. Panas kan? Panas. Aku tahu kok kawan Rasika panas memang cuacanya siang hari ini. Cuma panas cuaca siang hari ini terutama di wilayah kota Semarang ya terbantu ya dengan kelancaran arus lalu lintas kemanapun Anda menuju. Ya kecuali Kaligawe itu tadi ya. Kecuali Kaligawe Kubro kan ya pasti macet ya kawan sampai dengan nanti akhir. Sampai dengan April 2027 kawan Rasika. Kecuali ya infonya, nah ini update perkembangan mengenai pekerjaan pipa di Jalan Kaligawe Raya yang sisi barat kawan. Kan tempo hari itu pekerjaannya di pertigaan Sawah Besar. Nah ternyata pagi tadi kita dapat info ya dari Pak Tenggo yang ceritanya lagi kebelet itu tadi. Itu saat ini pekerjaan saluran pipanya sudah bergeser ke setelah rel kereta api ya kawan Rasika. Jadi sejak akhir pertengahan September kawan. Pertengahan September itu kan di Jalan Kaligawe pertama waktu itu diinformasikan di pertigaan Sawah Besar tuh lagi dikedui kan jalannya di lajur kiri terutama untuk pekerjaan pipa. Nah, infonya sekarang sudah agak bergeser di setelah rel kereta api Kaligawe. Makanya ditambah kalau pas kereta lewat menyala kepadatan arus lalu lintasnya ya. AC-nya volume berapa guys kawan Rasika di mobil Anda? 3, 2, atau 1 saja? Berapa sih volume AC di mobil tuh? 3 aja, 1 sampai 3. Ada yang sampai 5, mobil apa? Innova. Oh ada yang sampai 5 toh? AC apa? Ukuran AC mobilnya itu. Ukuran, apa tuh istilahnya? Ngobosnya gitu loh. Apa senengnya guys, mohon maaf ya. Ngobosnya AC di mobil tuh bisa disetel sampai 5. Ada. Oh, mobil apa? Oh, nggak tahu juga. Ya, wis. Oke, matur suwun kawan Rasika, lancar nih informasinya dari kawan-kawan tadi yang juga menanyakan jalur-jalurnya masih lancar. Ini juga ada dari Bu Vivi Kudus minta lagunya Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Oke, matur suwun Bu Vivi di Kudus. Kemudian juga Pak Miftah, mas aku tadi gak ikut antre di Jalan Ahmad Yani Kota Semarangnya. Soalnya saya dari Jalan Kimangun Sarkoro langsung tak arahkan masuk Jalan Erlangga, keluar Erlangga sebelah SPBU, terus nengok ke arah lampu merahnya ternyata ya kui mau. Saya melihat insiden laka lantasnya. Walah, nggih, matur suwun, mohon maaf ya Pak Miftah. Dan terima kasih infonya tadi jam 10 sampai dengan jam 10 lebih 10 kawan yang dilaporkan ada insiden laka lantas di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang, tepatnya di depan kantor.

0: Kantor Radio Republik Indonesia. Pak Sinyo.
1: Update lagi Mas Yud. Okay. Oh iya, tadi ketemu Kang Raska di masih di Jalan Walter. Ini udah masuk Kaligawe, Jalan Kaligawe. Ini ada antrian ya Mas Yud. Ini masih jalan 20 km per jam. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng antriannya, tapi masih jalan. Dari Lampu Merah, apa? Gendok. Ini mau ke Terboyo, ambil titipan edamame. Begitu Mas Yud, terima kasih. Okay. Nanti ke arah timurnya tak info-info juga Mas Yud.
0: Oh, sip. Ditunggu.
1: Mas, penyebab macetnya ada antrian itu di mau putar balik di Padiraya itu loh Mas. Ini bikin antrian panjang. Tapi setelah Padiraya itu sebenarnya los kosong loh Mas. Begitu update-nya, terima kasih.
0: Karena putar balik di sekitaran Padiraya dan sekitarnya ya.
2: Laka John, ngopo iki. Mobil itu kayak ngene. Ngantuk kopi ngelawan arah ki.
0: Oh oke, okay. Nah ini videonya Pak Sinyo dari rekannya yang tadi melintas di jalan Ahmad Yani Kota Semarang toh Kawarasika. Ternyata itu ada dua mobil dan ada sepeda motor juga. Jadi toh kawan, kalau Anda membayangkan posisinya, mobil warna hitam itu berada di jalur sebaliknya. Mobilnya menghadap arah ke jalan MT Haryono, tapi posisinya itu menabrak mobil dan motor di sisi jalan yang arah menuju ke Simpang 5. Jadi ada motor yang ketubruk, ada mobil juga yang ketubruk, Warasika, si mobil hitamnya itu tadi. Mobil hitamnya itu menghadap arah ke Pedurungan atau menuju arah ke mana? Menuju arah ke jalan MT Haryono. Cuma kejadiannya di jalur arah sebaliknya yang arah Simpang 5. Waduh, ternyata ada mobil dan juga motor ya Kang Warasket. Dan sekali lagi saat laporan informasi dari kawan-kawan tadi sudah ada penanganan petugas ya, sudah ada polisi, bahkan sudah ada ambulans hebat. Tadi pertama kali kita dapat infonya sekitar jam 10 sampai jam 10 lebih 10.
1: Tambahan update itu Mas, aku dikirimin temanku ada laka di Jalan Ahmad Yani Semarang itu Mas.
0: Oke, okay. Baik nggih, matur suwun di kopi. Pak Sinyo, laporannya matur suwun. Bu Nini, sudah sampai stasiun Semarang Tawang belum? Eh, nek filmku sih sudah sih. Wong tadi tanyanya jam 10 kok.
3: Ini minta rekamannya ini yang nggak boleh naik motor sebelum cukup usia ini, bisa nggak?
0: Oh boleh.
3: Anakku
0: boleh,
3: lesu wae, wis njaluk mangkat sekolah naik motor.
0: Oke, okay, baik, matur suwun Bu Nini ya. Meh disodorke ke putrane ngono. Ya, oke, coba nanti tak tanyakan tim redaksinya Rasika untuk minta filenya nanti ya. Bu Nini ya, ben disodorke ke putrane. Pak Danet Winsanjaya. Nah, ini tadi juga Pak Danet memantau di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang ya. Wah. Jadi nanti biar dirilis sama pihak kepolisian deh. Cuma kalau Anda membayangkan kejadian lakanya, posisi mobil yang nyeruduk itu posisinya menghadap jalur arah MT Haryono. Cuma kejadiannya di jalur arah menuju ke Simpang 5. Mengenai laka di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang. Betul, di sekitar depan Radio Republik Indonesia ya Pak Danet ya. Dan sudah ada penanganan petugas sejak tadi jam 10 kawan. Matur suwun Pak Danet. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini? News
4: Flash. Anggota Parlemen Malaysia Syed Saddiq mendesak negara-negara ASEAN untuk mengajukan protes diplomatik serta menjatuhkan sanksi ekonomi dengan memutus pendanaan bagi perusahaan yang memicu karhutla di Indonesia. Desakan ini muncul seiring memburuknya pencemaran udara hingga memicu rekor polusi di Singapura dan penutupan sekolah di Timur Leste, di mana pemerintah Indonesia sendiri telah memobilisasi lebih dari 69.000 personel pemadam untuk menanggulangi bencana El Nino tersebut. Demikian News Flash.
0: Pak Ragil Priyojatmiko, ki yang biasanya setiap pagi jadi informan kepercayaan Weleri, kok ternyata yo melu ning kubro ki Pak Ragil Priyojatmiko kok an siang hari ini. Ini sedang antre di kawasan U-turn Kubro. Jam 10 lebih 50 informasinya Pak Ragil. 10.50 kalau aku perkirakan jam 11. jam 11 lepas Pak Rakil Pirojat Miko aku perakirakan. Coba nanti.

0: kita buktikan bersama. Matur suwun Pak Ragil, Priyo Jatmiko, Pak Fatur. Pak Fatur ngasih info-info, Mas. Ini di dashboard mobil saya ya, cuaca menunjukkan 40 derajat di Kota Semarang. Ini tapi dari ukuran suhu di kendaraan ya, Kawaras, sehingga tidak actual pantauan dari BMKG ya, guys. Ini kalau Pak Fatur bilangnya 40 derajat. Nah, terus Pak Cipta Adi Kurniawan bilang, "Mas, mobil Veloz hybrid saja itu AC-nya bisa disetel sampai angka 7. Wah, nah angka 7 itu berarti rata-rata kalau Anda tuh AC-nya berapa sih, guys? Di mobil Anda itu 3, 4. Nah, di mobilnya Rasika tuh berapa sih AC-nya? 3 ya? 1, 2, 3 ya? 4. Biasanya berapa sih kalau di mobilnya Rasika tuh? 2 ya? 2, 2, 3 ya? Kalau Anda biasanya di mobil berapa, guys, AC-nya? Kalau Rasika? Nah, seumur ini Pak Cipta Adi Kurniawan bilang naik mobilnya sampai 7. Terus Pak Adam Kristiawan juga sampai 6 katanya. Terus Anda biasanya nyetel sampai berapa, guys? 3, 4, 5 atau saiki mentok sampai 7 itu? Karena kan infonya pada bilang banyak yang panas banget tuh di Kota Semarang siang hari ini. Pak Farid Satrio juga, cuaca di Semarang sih di HP ku 38 derajat Mas Yuda, pinis bingit. Nah, lihatnya tuh Pak Farid yang feels like, coba feels like-nya berapa? Di suhu tuh kan kalau di handphone kan ada tuh suhu actualnya yang gede. Nah, biasanya di bawah tuh ada feels like-nya. Nah, itu adalah suhu yang dirasakan oleh tubuh. Thank you Pak Farid Satrio, Pak Udin. Ini Pak Udin memantau di jalan. Mana ini Pak Udin?
1: Perjalanan dari Tegowano ke KIK Mas Yuda. Ini sudah sampai irigasim. Iya, sampai Mangkang. Itu ada truk tropil ya di jembatan itu. Jembatan Timur Pasar Mangkang itu. Ketersendatan sampai Tikungan Sango.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Baik, matur suwun informasinya. Wah, dari Pak Udin ini. Berarti Pak Udin kondur dari Demak atau tadi? Perjalanannya dari Demak sudah sampai Mangkang. Nah, ini berarti bisa dibilang sedikit menjawab pertanyaannya Pak Hari ya. Ini soalnya Pak Hari kan mau tindakan Pati nih. Nah, sementara untuk Semarang Demaknya secara umum baik. Nih, barusan tuh Pak Udin pulang dari Demak menuju arah Semarang, ya mungkin tadi sempat antre sedikit di sekitar Genuk ya, dan saat ini sudah sampai kawasan Mangkang. Nah, ini kawan Rasika, siapa yang tanya di kawasan Mangkang? Barusan terjawab ya, barusan terjawab kalau saat ini yang antre di kawasan Mangkang arah menuju ke barat atau menuju arah ke Kendal. Pak Fahrul, selamat pagi. AC-ku tak setel si jidok pun, soalnya Ungaran masih aman, nggak kayak di Kota Semarang katanya. Oh ya, oke, matur suwun Pak Fahrul ya. Kemudian juga Pak Eko, ini mobilku Sigra Mas, blower 2 untuk suhu pol. Ini kalau diukur di kisi AC-nya dengan alat pengukur suhu sih 9 derajat Celcius ya di mobilnya. Oh, sampai 9 derajat. Ih, sangar ya. Sampai iso 9 derajat. Ini suhu di AC mobilnya Pak Eko Tanah Mas ya. Posisiku sekarang di Tanah Mas, Kota Semarang. Oh, ya pantas neng posisinya yang Tanah Mas. Oh, ya disetel sedingin mungkin ya. Pak Lutfi.
2: Feels like-nya berapa?
3: Mas, kalau di mobil saya asal 7 bisa sampai 8 itu fan-nya. Ini di dashboard menunjukkan 39 derajat. Info-info dari Anoman sampai mau 6, ke Kaligawe lewat mana yang lancar ini?
0: Kalau laporannya Pak Udin barusan dari Demak ke Semarang sih sementara lancar ya. Antrean di kawasan Genuk diputar balik. Padiraya sih masih normal Pak Lutfi. Jadi ya masih terpantau oke lah kepadatan arus lalu lintasnya. Cuma kalau Anda menuju arah ke timur di Lingkar Demak masih ada kepadatan ya. Karena truk mogok masih ada di jembatan Kadilangu Lingkar Demak. Ini Pak Hari tanya, ya kan lihat truk yang di jalan Lingkar Demak apakah sudah nggak ada? Masih. Soalnya ini informasinya dari Pak Sopo mau sing tanya jam 11 ki Pak Puji. Pak Puji lagi antre di jalan Lingkar Demak. Antrean ada apa, Bos? Truk mogok, Bos. Ya, kemarin tuh truk mogoknya di kawasan jalan Lingkar Demak arah menuju ke Kudus.

0: Pak Ragil Priyo Jatmiko 1058 aku sudah lolos, mau ke Demak. Oke, matur suwun Pak Ragil. Ya, enggak beda jauh kan dengan perakiraanku yang tadi aku perakirakan jam 11 lepas, ternyata 1058 cuma beda 2 menit. Nah, kalau antrian masih sekitar di bawah 10 menit kubro, kondisinya masih cukup kondusif ya guys. Kemudian ini informasi dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2 Ngawarasika mengabarkan dari Tol Sayung sampai dengan Demak lancar kedua arahnya. Kondisi landai, cuaca cerah dan gangguan di sepanjang Tol Semarang Demak Seksi 2 dari Sayung sampai dengan Demak lancar kepadatan.
1: Rasika FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Serangkaian serangan udara kelompok Houthi Yaman ke Riyadh Arab Saudi belum berdampak pada jadwal perjalanan jamaah umroh asal Jawa Tengah. Kepala Kanwil Kementerian Haji Jawa Tengah Fitrianto mengatakan rangkaian ibadah asal Jawa Tengah yang berada di Tanah Suci. Meski demikian, jamaah diimbau tetap waspada membatasi perjalanan keluar Mekah dan Madinah serta menghindari lokasi rawan. Penyelenggara perjalanan umroh juga diminta memprioritaskan keselamatan jamaah, memantau kondisi di lapangan, dan segera menyampaikan informasi jika terjadi perubahan jadwal atau situasi keamanan. Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah menemukan sekitar 91 ribu calon jemaah haji atau 10% dari total 900 ribu calon jemaah haji masuk dalam kategori daftar tunggu batu. Kepala Kanwil Kementerian Haji Jawa Tengah Fitrianto menjelaskan, daftar tunggu batu merupakan calon jemaah yang keberadaan atau identitasnya belum jelas, termasuk mereka yang terus menunda keberangkatan. Kementerian Haji akan terus melakukan pendataan dan menghubungi calon jemaah untuk memastikan kesediaan berangkat, sehingga antrean dapat bergerak dan kuota bisa dimanfaatkan. Fitrianto bilang masa

99 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia dalam keadaan marah."
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Tima edw, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah.

0: bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: langsung cues ya menuju ke jalur sebaliknya, arah menuju simpang 5, nabrak mobil warna putih dan nabrak motor. Nah, satu korban dilaporkan meninggal dunia. Cuma korban meninggal dunianya apakah pengendara motor atau mungkin yang lainnya nanti rilisnya oleh petugas yang lebih detail ya. Tapi informasinya saat ini masih terjadi antrean lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Titik TKP-nya sekitar depan kantor Radio Republik Indonesia ya, di sekitar itu kawan. Titik lokasinya di jalur arah menuju ke S5 alias Simpang 5. Matur suwun Pak Antoi ya. Infonya sama Pak Arif Sultan tadi di sana jam 10.55 laporannya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk siang hari ini. News Flash.
1: Kementerian Koperasi mengajukan skema pembayaran gaji dan pensiun PNS melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mulai tahun ini. Menanggapi sorotan dari Akademisi Unair terkait kesiapan infrastruktur dan keamanan tata kelolanya, Kementerian Koperasi mengklarifikasi bahwa kehadiran KDKMP merupakan opsi pilihan tambahan bagi aparatur sipil negara untuk mengambil gaji, bukan untuk menggeser peran BPD maupun Bank Himbara. Demikian News Flash.
0: Pak Cipta Adi Kurniawan.
2: Sebenarnya tidak panas-panas banget sih mas, cuman angin ini nggak kenceng, jadi cuman ya sepoi-sepoi mas. Sebenarnya nggak terlalu panas sih, mataharinya nggak terlalu nyentor mas, ini posisi di tengah-tengah Tugu Muda. Tapi kalau di suhu di mobil tulisannya 39, ini masih aman sih mas, nggak sih nyelengat banget toh.
3: Timur Pasar Mangkang itu.
2: Semangat. Pokoknya sunscreen ini dipakai mas, di luar kerja nih, di luar.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan, cerita dan laporannya. Pak Wawan langsung lapor ini suhu di mobil baru Aion UT. Ya ini 4 kecepatan paling dingin di mobilnya, tempat kerjanya Pak Wawan Ngawarasika ya. Dan sudah disetelkan 105,6. Mantap. Terus suwun ya Pak Wawan, Pak Resep Abdi ya.
4: Wah, kalau saya AC mentok 6 bisa kayak dikutuk mas. Saya yang cool itu paling di 4. Ini kalau siang, nanti kalau sore itu 2, pagi itu 1. Tapi kalau yang di gambar kipasnya itu nggak pernah lebih dari 2 mas. Di atas itu langsung katisen. Lawang punya AC nggak pernah make di bawah 25 atau 25 derajat mas. Serumah kok ndelalah sama.
0: Oke. Ini maksud apa? Ih, padahal AC itu adalah cita-citaku loh Kang Warasika ya. Omah duwe AC iki, ya Allah, kok malah iso rak dinggo ya. Ya begitulah kehidupan ya Kang Warasika. Pak Sono, selamat siang. Ini saya melaporkan perjalanan dari Wirosari ya. Dari Wirosari, Grobogan menuju arah ke Semarang. Ini menginfokan masuk Purwodadi itu sudah tersendat. Ya ini saya lewat jalur tikus, yaitu lewat Jalan Kuripan. Ngomong-ngomong AC, ini saya AC-nya Pajero mas, alias panas jobo jero. Berarti AC-nya rak manji itu AC Pajeronya. Cek rosa panas jobo jero. Oh iya lah, kok sampai lewat Kuripan kenapa Pak? Tadi infonya kenapa? Oh, karena ini deh, lingkar utara Purwodadi koyane masih ditutup kan ya? Oh iya betul-betul, info kan masuk Purwodadi tersendat dari Wirosari arah Semarang, makanya ini saya lewat jalur alternatif yaitu lewat Kuripan. Yeh, matur suwun infonya. Pak Sono, Pak Sinyo tadi yang mau ke arah Meranggen, Gubuk, bagaimana kabarmu?

0: 28 derajat
1: nih. Itu Mas, aku kalau ngetel tuh blowernya 2, tapi freonnya full. Soalnya ini panas banget ini, anak-anak pada nangis. Lagi mampir minimarket beli minum Mas, panas.
0: Ini saya nangis piro
1: atau apa? Tadi di Jalan Karangrogo di sekitar Ring Jajar itu ada perbaikan jembatan. Jadi jalannya benar-benar ditutup separuh. Itu nanti buka tutup, cuman jam segini kan masih sepi. Mungkin kalau jam-jam sore pada alternatif lewat Kudu, Geno ini pasti nanti ada ketersendatan. Cuman untuk saat ini masih ramai lancar ya Mas Yud. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sinyung, monggo-monggo wis silahkan bisa di sekecake dulu waktunya ya. Wis yang nangis mau berapa Pak Sinyung? 2, 3 koyone. Nangis kabeh di dalam mobilnya. Untung jalurnya lancar. Pak Pujiwaluyo, ini Pak Pujiwaluyo melintas di Jalan Pantura Cepiring Kendal. Di Jalan Pantura Cepiring Kendal padat sekali kendaraan muatannya karena hari truk nasional nek jarine Pak Pujiwaluyo. Ini tadi melintas di kawasan Jalan Pantura Cepiring. Ini Pak Pujiwaluyo kondur toh, pulang arah Semarang dan dari Pantura Cepiring Kendalnya. Ini saat ini ramai banget. Siapa yang sedang antre di Cepiring? Nih, ada info dari Pak Pujiwaluyo guys. Tidak ada kejadian signifikan ya, murni karena volume kendaraan saja di kawasan Jalan Pantura Cepiring Kendal yang arah menuju Semarang.
2: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan

0: belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan resiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipan.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali, The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Tima edewe, lah rewangi renti mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: ra betah kuwi AC semono ya. Kok nyetel AC 24. Gimana terus ya Pak Imam? Sejang terus tadi aku juga dapat info dari Pak Lutfi. Pak Lutfi cerita, saya siang hari ini lewat Kubro kan. Kubro macetnya sudah menyentuh 20 menit loh, laporannya Pak Lutfi. Pak Lutfi tadi melintas dari jam 11, nah ini melaporkan jam 11 lebih 40. Katanya antriannya sudah menyentuh 20 menit untuk kepadatan di kawasan Kubro, Kawarasika. Nah terus, aku juga dapat info dari Pak Budi. Pak Budi Prasetyo cerita, melaporkan situasi dari Jalan Pantura Cepiring Kendal ya. Sekarang infonya sudah ngacir. Tadi kan sempat ada laporan kepadatan tuh di Jalan Pantura Cepiring Kendal yang arah menuju Semarang. Nah saat ini informasinya sudah lancar, terutama yang menuju arah Semarang ya, di Pantura Cepiring Kendal. Nah selain itu kita geser lagi menuju arah barat kawan, yaitu di Pekalongan. Di sekitaran Pekalongan ini kita dapat informasi jika di sekitar pertigaan Tirto arah menuju ke Jalan Ahmad Dahlan itu ditutup sementara ya, mulai hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Jadi untuk warga Pekalongan dan sekitarnya, penutupan dilakukan karena ada kegiatan pekerjaan peninggian rel kereta api di area perlintasan palang pintu kereta api Tirto arah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pekalongan. Penutupan ini berdampak pada akses kendaraan yang hendak melintas jalur tersebut selama pekerjaan berlangsung. Matur suwun infonya, ini dari rekan-rekan di Pekalongan yang memberikan kabar mengenai penutupan jalan yang arah Ahmad Dahlan di pertigaan rel kereta api Tirto karena sedang ada pekerjaan pemeliharaan rel kereta api. News Flash.
1: Pemerintah mengklarifikasi bahwa program pembagian HP gratis masih dalam tahap pembahasan dan akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki perangkat berdasarkan pembaruan data biometrik Kementerian Sosial. Sejumlah ekonom mengingatkan agar pemerintah mewaspadai risiko korupsi tender serta beban fiskal kelanjutan dengan menyarankan skema alternatif berupa voucher serta penguatan industri HP lokal berbasis tingkat komponen dalam negeri. Demikian News Flash.
0: Pak David Reza, selamat siang.
2: Mas Yuda, ini
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya keluar tol Demak ini terkena macet karena imbas truk mogok di jembatan Kadilangu.
0: Betul.
2: Masih ada ketersadatan, cuman mengalir saja Mas Yuda, bisa jalan. Untuk panasnya ini, suhunya ini 35 derajat Mas Yuda. Jadi ini panasnya ngentang-ngentang. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak David Reza.
2: Nah, ini ya Mas Yuda, ini truknya yang mogok di jembatan Kadilangu. Ini belum bisa dievakuasi.
0: Ya ampun, ketwingi sore ya jebule. Ini truknya, kena somri sampai nanti kereta siaran sore truk ini masih ada sedino melno, berarti Kawarasika truknya berhenti di sana. Tepatnya di lajur kanan ya guys, di lajur kanan di jembatan Kadilangu persis yang arah menuju ke Kudus. Gitu infonya. Siapa yang sedang antre di sana? Tuh Pak Fajar Dwi Roma ngasih info dari arah Kudus menuju Demak ada minibus terguling setelah jembatan Tanggul Angin depan SPBU Tanggul Angin Kudus yang arah menuju ke Demak. Ini laporannya Pak Fajar Dwi Roma. Terus juga Pak Ragil Priyo Jatmikoki ternyata ke Demak. Ini pengecoran yang setelah traffic light Kadilangu Demak ya, sebelum supermarket. Oh ya, sebelum supermarket.
3: Mas yang jalan dalam kota Demak ya Mas, sebaiknya seperti ini Mas.
0: Masih lancar ya tapi
3: secor Mas. Setelah Bang Jo itu Mas.
0: Oke.
3: Nah nih. Terus lancar Mas.
0: Oke sip, nah itu ya kawan, meski jalan dalam kota Demaknya masih ada perbaikan jalan, tapi laporannya kawan-kawan Rasika masih cukup mengalir informasinya kawan Rasika. Tadi Pak Sapana ya sing lewat kono yo. Oh Pak Nando.
4: Selamat siang Pak Greta dan semuanya kawan-kawan Rasika. Bis biru, masih di pengadilan negeri.
0: Pengadilan negeri Pati.
4: Pati.
0: Oke.
4: Belum dimulai, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, Mbak, terus Wan Pak Nando. Ini toh informasinya ada bus Kamarasika dengan tulisan-tulisan kritik gitulah Kamarasika ya di bus tersebut. Hukum mati koruptor, DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat, hukum mati koruptor segera disahkan. Boikot sebuah bank BUMN ya Kamarasika yang itu sempat ramai. Kemudian juga Aliansi Pati dukung RUU perampasan aset. Wah, rame banget nih Kamarasika di depan Pengadilan Negeri Pati. Laporannya Pak Nando cuma masih normal ya. Paling tidak detik ini sampai aku ngomong. Dan nanti perkembangan selanjutnya dipantau lagi ya. Ini kok kita baru dapat info dari Pati, dari Pak Nando nih jam 11:40 pagi. Siang ya. Siang hari ini. Terus suruh infonya. Kemudian juga aku bersama kawan di 6897.
5: Siang Mas Yuda.
0: Siang.
5: Salam kenal pengguna baru.
0: Pengguna baru.
5: Saya dari Rizal dari Kendal.
0: Oke Pak Rizal.
5: Iya. Ya mau mengabarkan ini suhu temperatur di mobil saya itu 39 derajat Celcius. Ini posisi di tol Jatinggalah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizal, sama kenal pengguna baru. Bagaimana testimoni Anda menggunakan Rasika di awal-awal ini? Pak Nur LSS menyapa dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang, 38 derajat suhune. Pak Kodri juga menyapa dari Bukit Semarang Baru. Bukit Semarang Baru syahdu kok, Mas. Ya iyalah, Bukit Semarang Baru gitu loh. Berarti kan Bukit Semarang Baru, Graha Candi Golf, Gombel Permai, kemudian juga Citra Grand, Paramount Village, Graha Estetika. Ya neneng kono ya pasti sadu lah. Ya. Melihat berbagai deretan-deretan harta benda yang luar biasa itu terpampang nyata ya. Cuaca panas mah wis kalah kalau ada di lokasi-lokasi tersebut. Canda, terus Pak Kodri ya, menyapa dari Bukit Semarang Baru, lalu lintasnya. Pak Muftikul, mohon info, saya dari Kendal Mojoporo. Nah, Kendal Semarangnya barusan mengkopi laporannya Pak Rizal tuh, lancar saja ya. Nah, sementara Semarang Jeporonya, antre kubro 20 menit, sama nanti dari Demak menuju arah Jeporonya lewat dalam kota Demak saja, karena masih ada antrian cukup panjang imbas truk mogok di jembatan Kadilangu Lingkar Demak sejak Pak Muftikul wafa. Pak Prayitno,
6: Bun, Rasika, ya pokok di pleret ini kok panas-panas mah, panas-panasan ini loh Bun, do mancing nih gue neptang bendungan pleret, pantas Bun.
0: Masa, gue. Ya namanya hobi kok Pak, meh piye. Namanya hobi ki meh, di pengeng piye wae ki tetep akan diterabas ya, termasuk cuaca panas seperti ini. Ih, gemes banget. Tak kira tuh mancingnya tuh di pinggir kali loh, Kamarasika. Ternyata mancingnya literally di tengah. Di tengah-tengah bendungan yang dulu sempat viral jadi pelosotan anak-anak. Nah, di situ. Jadi di tengah-tengah bendungan.

0: itu guys, di tengah bendungan Pleret banjir kanal barat kota Semarang. Mancingnya literally di tengah-tengah bendungan. Tak kira mancingnya di tepi gitu loh, di tepi terus ya di, dari pinggir ngono kuwi loh guys. Ternyata di tengah-tengah kok. Oke, nek sing jarine Pak Prayitno panas-panas kok malah do mancing. Ya sama kalau waktu itu kita bahas touring ya Kang Warasika, panas-panas, kesel-kesel, boyok-boyok ya kan, tapi tetap do hobi touring ya karena memang hobinya. Mbah no kena boyok, mbah no perjalanannya panjang ya kan, tapi karena itu hobi jadi ya tetap di trenjel, termasuk kayak hobi mancing siang hari ini. Pak Bagus Aditya.
1: Mas, sudah
0: sedikit. Iki kok rame banget ya guys, aku cuma tinggal punya durasi 1 menit loh iki. Kok rame banget ya?
1: Mas, sudah.
0: Iya, piye?
1: Sedikit izin bertanya ya.
0: Monggo.
1: Ada yang tahu gak Puja Sera di Simpang 5 itu sekarang pindah kemana ya? Konon katanya, infonya katanya kemarin habis acara MTQ pedagangnya dipindah. Dipindahnya kemana saya kurang tahu. Saya cari sesuatu makanan yang dulu terkenal favorit di situ, tapi kok sekarang enggak ada, kemana pindahnya. Katanya habis MTQ katanya pedagang boleh kembali ke tempat, tapi ternyata masih ditutup spanduk MTQ sukses. Oh, MTQ ini wis rampung. Nah, ada masih yang tahu
0: di situ ya.
1: Bisa diinfonya. Di info keberadaan Puja Sera sekarang pindah kemana? Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
1: Mas Yud,
0: ya.
1: Sekelas Pak Sinyo nganggo Mas Nova kepanasan kok piye, Cal? Pemeneh kaya aku, Mas Yud, nganggo
0: nek pemeneh aku repo.
1: Asine mung siji. Blore tengah tok. Ayo.
0: Alah, alah piye, ya Allah, ya Allah.
1: Yo penak, Mas.
2: Rasika FM. Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرمنا

قرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmat sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah taqarrub dekat wusul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, fa insyaallah alal ridha wa husnil khatimah, alal ridha wa husnil khatimah, alal ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman, di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafa'ah kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan al-akhi fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan al-akhi fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan al-akhi fillah

Haji Deki Torno, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana ya, atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya,

Suma itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor dua, cukup. Kalau sudah cukup, nomor tiga, orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah. Ya. Nomor empat, ingin diampuni dosanya. Nomor lima, ingin apa? Ingin diterima tobat. Sudah ingin itu? Sudah. Ya, lima. Cukup? Cukup. Ya. Semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, tidak pasti. Silahkan. Ya. Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Kata Allah, masih nunggu saya. Kalau saya mau saya kasih, kalau enggak tidak. Ngapa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Mau kaya dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insyaa, kata Allah. Iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy, mau kaya, kaya Lim Siliong. Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a, kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kalau aku mau mengampuni. Mau bertobat dijawab oleh Allah, wa yatubu ala may yasha, semuanya belum pasti. Yang pasti cuma satu saja, la in syakartum, syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan ra, karena tidak bersyukur. Kok sampai ramai begini yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an Karim, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, okay? You understand? Ya. Yeah. Jadi jangan berharap. Ya, apa itu orde lama, apa itu orde baru? Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa? Yang direformasi itu siapa? Mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri enggak direformasi. Hah? Enggak ada bedanya. Enggak perlu orde. Ya. Kalau masih kena penyakit, tidak bisa bersyukur dan tamak rakus, membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini.

Ini sudah dari Allah, bukan dari kita. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Jangan barangkali. Mulai kecil sudah makan nikmat Allah, kok baru berkarangkali barangkali. Yang benar aja loh. Main spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya, tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Hah? Susah? Belum bisa bersyukur? Kenapa kok kita itu belum bisa mengakui bersyukur kepada Allah? Karena kuncinya nikmat sendiri belum sempat kita syukuri. Itu Pak Roy. Coba saya urut satu. Kira-kira bagaimana? Kita kaya, cukup segalanya, tapi na'udzubillah mati tidak membawa iman. Kita tidak punya apa-apa, tapi mati membawa iman. Memilih mana? Yang nomor dua. Kita tidak punya apa-apa, tapi seger waras. Ya. Diberi kekayaan, punya pesawat 10, tapi sakit gigi terus. Pilih mana? Beli seger waras. Ini kunci-kunci ini loh. Sudah? Nomor tiga. Kita diberi cukup apapun oleh Allah, tapi tidak selamat. Tidak diberi apapun, tapi selamat. Pilih mana? Hah? Jangan diketawakan. Ini kuncinya syukur. Hah? Pilih selamat. Ada seorang guru thariqah wa fi riwayatin Sayyidina Imam Hanafi radhiyallahu anhuma, ditanyakan oleh muridnya, kiai, saya kira itu di atas dunia ini selain para anbiya wal mursalin pasti mempunyai dosa kepada Allah siapapun. Kira-kira punya dosa enggak Pak Roy? Punya. Pak Sufyan? Jadi semua ini punya. Betul? Selain para nabi pasti punya dosa. Kira-kira kepingin enggak punya dosa tapi dicintai oleh Allah? Kepingin? Enak aja loh. Enak aja loh. Oh, karpe dhewe bae. Dan bodoh enggak ya? Ya. Coba. Iya, punya dosa tapi dicintai oleh Allah. Kita cinta sama Allah itu biasa, dicintai oleh Allah. Wah, ini yang susah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun." Kalau Allah itu menyintai seseorang, dosa apapun tidak akan berbahaya kepada dirinya. Tapi jangan semata-mata mau ngerjain dosa. Wah, itu sih bukan wali tuh. Ya. Nih. Artinya dosa-dosa semua itu adalah sesuatu yang baru. Tapi cinta Allah adalah sesuatu yang abadi. Sesuatu yang baru akan dikalahkan dengan yang abadi. Dalam arti kata, kalau orang itu dicintai oleh

Allah, walaupun dia berbuat dosa apapun, dengan rahmat, pertolongan dan perlindungan dari Allah, dia akan meninggal nanti akan kembali kepada Allah, walaupun melalui dosa-dosanya. Gak tahu, jadi ingat. Sudah, tadi ngomong sampai di mana? Pak Arifin kan tadi. Nah, ya, tadi iman ya, iman ya. Seorang kiai ditanyakan oleh muridnya, ya, siapapun mempunyai dosa kepada Allah, wahai guru. Tapi saya mau bertanya, dosa apa yang menjadikan kita ini kelak bila meninggal akan dicabut iman kita kepada Allah? Dicabut. Dijawab oleh gurunya, hanya tiga dosa. Yang satu, tidak pernah mensyukuri imannya kepada Allah. Ya, kita kalau mempunyai nikmat, ingin nikmat itu abadi, harus bersyukur. Paling besar-besarnya nikmat itu iman. Coba mau tanya, kapan kita syukur dengan iman kita? Sedikit-sedikit bangun tidur, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Pernah? Lupa. Ya, ini. Jadi apapun yang disyukuri imannya lebih dahulu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal satu. Yang nomor dua, dosa apa? Dosa orang yang tidak pernah takut mati membawa iman. Tidak membawa iman. Kalau ditanyakan omong-omongan, kamu takut gak mati tidak membawa iman? Takut, ngomong-ngomongan. Tapi kenyataannya, tidak takut mati tidak membawa iman. Apa buktinya? Sombong dengan ilmunya. Merasa cukup dengan ibadah zikir perjuangannya. Tidak takut tidak diterima oleh Allah. Begitu udah sembahyang sudah begini cukup. Kalau sembahyang nunduk, habis sembahyang istighfar, wirid, zikir, kurang begitu semangat. Ini tandanya sombong ya. Daripada kamu, sorry aja. Coba, semua orang dilihat. Jadi orang-orang yang sombong-sombong, yang merasa cukup-cukup dalam ilmu ibadahnya, perjuangannya, itu hakikatnya orang-orang ini apa? Mempunyai sifat dirinya itu tanpa disadarinya tidak takut mati, tidak membawa silakan yang banyak ilmu kamu, yang banyak ibadah kamu, yang cukup. Tapi jawab, pastikah kamu mati kelak membawa iman? Tidak bisa menjawab. Nomor tiga, yang menjadikan orang mati tidak membawa iman, na'udzubillah, orang yang terlalu banyak berbuat zalim terhadap sesamanya. Ini hati-hati para pemimpin-pemimpin tidak sadar. Ya, jangan mutar-mutar balik. Silahkan berputar-putar pikiran, silahkan berputar-putar berputar-putar ilmu, berputar-putar lidah, tapi tetap gerak hati tidak akan bisa dibohongi. Ya, ini sekarang ini kata cocok ini katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhwafu ala ummati alimun munafikun. Yang lebih saya takutkan yang menimpa kepada umat-umat saya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, seorang alim tapi munafik. Alim lisannya, alim pemikirannya, alim di dalam semua ilmiah-ilmiahnya, tapi munafik di dalam hatinya. Tidak ada kejujuran, tidak ada rasa kasih sayang terhadap umatnya, hanya mengikuti kepentingannya. Orang-orang yang

begini dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, besok pada akhir zaman banyak orang-orang muda-muda, banyak orang-orang berpenampilan intelek-intelek, pakar-pakar, cendikiawan-cendikiawan, kata Rasulullah, begitu mudah mengeluarkan segala ilmu. Yaqra'un al-Qur'an. Tapi apa kata Rasulullah? Iman mereka tidak sampai sedalam tengkuknya. Begitu mereka menghadapi suatu ujian daripada Allah, tidak tercapai semua cita-citanya, tidak tercapai semua perjuangannya, menghadapi suatu apapun, ya, mengatasnamakan ini, tidak menerima hatinya atas takdir Allah. Apa kata Rasulullah? Imannya dalam keluar dari hatinya lebih cepat daripada keluarnya busur. Ngomel mereka. Dzalika bi'annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah. Mereka-mereka yang sudah tidak menerima atas takdir Allah. Tidak menerima atas perjuangan-perjuangannya yang tidak berhasil, akan dihapus sebuah amal ibadah dan perjuangannya. Ini satu nas Al-Qur'an. Ini, tapi kita umat Islam memang beginilah kenyataannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, mengatakan Al-Islam mahjubun bil muslimin. Memang agama Islam itu memang terdinding, yang mendindingi orang Islam sendiri. Gitu loh. Kalau musuh di luar Islam mudah kok menangani kita kok. Kalau di luar Islam itu mengaku hebat, mempunyai bom atom, bom nuklir, mempunyai bom, tolong dibom deh. Orang Islam enggak berani. Ini agama yang mulia, agama Allah, tidak mudah membawa keislaman ini. Ya, tapi kenapa Islam ini jadi lemah? Bukan karena dimatikan kita oleh orang luar Islam, bukan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam berbentuk zahir atau batin. Yang melemahkan perjuangan kita sesama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Ini sudah pembawaan. Karena itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi suatu hadis apa? Nah, inna Allah la yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum, wa fi riwayatin inna Allah la yu'ayyidu hadzal din bir rajulil fasik. Ini kata Rasulullah, agama Islam itu akan kuat, tapi justru yang menguatkan agama Islam itu adalah orang-orang yang kelak di sisi Allah tidak akan mendapat bahagian. Yang menguatkan agama Islam itu justru orang-orang di luar Islam menghargai sama kita. Sembayanglah dulu. Ini sudah waktu sembayang zuhur, di kantor kan begitu. Kadang-kadang justru orang Islamnya yang mengejek. Baca wirid apa kamu? Kok lama sekali zikir itu? Tunggu bos. Jadi sama Islamnya kadang-kadang begini ini. Jadi apa? Semuanya ini dikembalikan apa? Karena tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kembalikan semua itu bisa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Sudah malam, sudah jam 10, ngantuk. Ya. Jadi insyaallah itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pokok apa yang saya sampaikan itu adalah apa? Bersyukur kepada Allah. Syukur yang pertama mensyukuri Islam dan iman. Syukur yang kedua mensyukuri diberi nikmat sihah wal afiyah. Syukur yang ketiga mensyukuri diberi rezeki yang cukup, apapun keadaan kita masih tetap apa, diberi cukup oleh Allah. Baru yang keempat ini nanti mohon ampun dirinya kepada Allah. Yang nomor dua mohon

0: ampun kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya, dan kepada semuanya, baru membaca solawat dan mohonlah kepada Allah. Lihat ini dulu. Jadi siapapun tanpa bersyukur akan terkena penyakit apapun. Dan harus diingat bahwa bangsa Indonesia, bahwa keadaan negara Indonesia ini adalah negara yang makmur, yang patut disyukuri, yang patut tidak ditamai, diserakai, apalagi saling menghasut, saling menjatuhkan. Kalau ini selesai, tidak ada kok, kita makmur kok. Jadi tolong sampaikan kepada mereka hanya satu saja, karena tidak bisa bersyukur kepada Allah dan tidak bisa mensyukuri nikmat daripada Allah. Ya, itu saja. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezoliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah.

kajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 23 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026.

0: di SBS The City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: Tima Edewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora wikang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun. Digoda, hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to ampak sehat niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara nggih.
1: Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten nggih. Baru dikasih air ngeten nggih.
2: Iya,
1: cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngeten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.

0: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
1: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
0: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu agak semut, agak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
1: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam, Mbak.
2: Dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Siti Nurbaya.
2: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
3: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
2: Masuk Kabupaten Kediri nih?
3: Iya, ya.
2: Umurnya berapa, Ibu?
3: Umur saya 47.
2: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
3: Iya.
2: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
3: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
2: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
3: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
2: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
3: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
2: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana, Ibu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
3: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
2: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
3: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa geringin, kram, pakai saja Bio7.
2: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum, Mbak.
6: Waalaikumsalam,
5: Mas Nafila Purwanto. Kali Bapak Sinten ini, Nggih?
6: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT1 RW2, Kecamatan Sampang.
5: Iya, ngaten nuwun. Sin diceritakan napa niku, Mbak?
6: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate. Dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
5: Anipun pinten botol iki terasipun?
6: Terasipun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
5: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
6: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
5: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
6: Nggih, ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat, makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.

0: Yan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
0: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
0: 3.
1: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
0: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
0: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
0: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk fitosa nggih Bu nggih.
0: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk fitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit.
2: Assalamualaikum Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam Mas Mantulang Terakas.
2: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kon 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dibuang kula pucal.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, jenengan kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Bumbas Bio7 supados inggal-inggal salah sakit itu.
2: Nggih, matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: Rasiga.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ngemis bos, ngemis bos, cuan ping-pingi bos. Ojo minggat ta bos, pak pocoan go sore bos. Sampen dolane jo aduh-aduh bos, ndak kenang oyot memang ada sobali bos. Anak buahmu kapiran bos, oh, dikutuk dadi panci sampean panas bos. Ya, dikutuk dari air keras. Podopai menggigil terus, bos. Kok air keras menggigil dia? Air keras kan es batu, kan air keras itu ya. Oh jojo lungo bos, lungo atal ini nangis selut gedang sampean kapok bos. Cuan ping ping, pocongan bos, wah. Edisi pocongan cerah ceria merona sumu. Iya, sumu epok yakin. Ah, jaga kesehatan secara baik pada saat musim panas ya. Yang datangnya musim hujan, ah belum tahu ini mau hujannya kapan. Meskipun kemarin malam Pak Yo sudah hujan, hujan di malam hari. Alhamdulillah ya, tetap ya jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat. Kalau perlu minum Bio 7 ya. Tanda-tanda husnul khotimah mati di hari Jumat. Ah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malamnya melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ya, didengar ya. Pelajarannya apa yang ada di hadis itu? Yang pertama, keutamaan orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Lah, keri-keri rak bisa request. Ha. Mula kowe tau urip sing bener. Aja asal urip angel ji. Yo bakale mati sampean. Yo tur mengkono donya pak kiamat. Lah tanda-tanda kerusakannya sekarang semakin nyata ya. Oh, ha. Kebakaran di Sumatera dan Kalimantan selalu berulang. Priye dong e, ha? Tahun wingi kebakaran, tahun wingi ana kebakaran. Jian-jiane sing pertama mbakar ki sapa yo? Aku Pak Jenggel dhewe ki yo. Sing pertama tama mbakar alas ki sapa? Keperluannya apa dengan membakar lahan itu? Mau apa? Manfaatnya apa? Lah hutan itu bukan cuma tumbuh pepohonan saja. Di dalam hutan yang lebat itu tempat bernaung hewan-hewan liar. Mereka yang mengandalkan hutan untuk hidup dan bertahan hidup. Keri-keri Indonesia Raya kita tercinta ini. Nek musim kemarau, ya, musim kemarau mesti hujan, mesti panas. Terus mengko mesti kebakaran hutan. Mula no Kakang Prabu seneng jaluk e. Musim panas kebakaran. Lagune Rita Sugiyarto dadi musim panas kebakaran to. Karo Kakang Prabu capek deh ya. Dadi kuwi sing marah-mari ngobong ki

Twitter. Aduh, Ji, ya. Suatu saat, ya, kulunasin dha'ikotul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, ora pak, urip terus sampean. Mengkonen dunyo, bakal kiamat. Mula jangan selalu urip, uripmu ki mu toto. Toto untuk hidupmu, persiapan untuk matimu. Ngono, ah. Emang kok adil kok nyuruh pak matinya si enam gundul malu sudah rumang sama gue bisa request matinya tuwo nak entong ah ya jadi keutamaan orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat perlu terus pelajaran dari hadis ini juga adanya fitnah kubur ah sebagian hamba Allah yang Muslim diselamatkan dari fitnah kubur ya di antara tanda-tanda husnul khotimah orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya, kita tidak bisa request. Monggo silakan yang pengen bergabung di Rasika Pekalongan. Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111. Syah, musim kemarau masih panjang. Belum ada tanda-tanda hujan di malam hari. Belum ada tanda-tanda hujan di siang hari, ya? Belum ada tanda-tanda hujan di pagi hari. Hati-hati lah, Kaji. Banyak sekarang orang yang terjadi dehidrasi alias kekurangan cairan. Nah, jadi kurang cairan atau dehidrasi ini dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatanmu, ya. Mulai dari gangguan fungsi organ hingga kondisi darurat yang mengancam nyawa. Cairan otok lo ya, minum air putih totok, ya. Jadi ada berbagai dampak buruk kurang cairan bagi kesehatan. Yang pertama terjadinya gangguan otak dan kognitif, ya. Di antaranya penurunan konsentrasi dan daya ingat, ya. Yakni kekurangan cairan ini bisa membuat sulit fokus, mudah ngantuk, sakit kepala. Terus terjadinya perubahan suasana hati alias mood. Ini bisa memicu rasa cepat marah alias bad mood, murung atau stresnya berlebihan. Terus kebingungan hingga delirium, yakni pada kondisi dehidrasi berat. Fungsi otak Anda terganggu sehingga menyebabkan pusing parah, linglung, bahkan pingsan. Terus, untuk Anda yang kekurangan cairan, ya, juga nantinya akan terjadi permasalahan pada ginjal dan saluran kemih, ya. Yakni infeksi saluran kemih atau ISK. Volume urin yang berkurang membuat bakteri lebih mudah berkembang biak di saluran kemih. Terjadi batu ginjal, yakni kurangnya cairan menyebabkan mineral dalam urin mengendap dan membentuk kristal atau batu ginjal. Terus gagal ginjal akut, ya. Ginjal kesulitan menyaring racun dan limbah tubuh sehingga berisiko mengalami kerusakan fungsi. Terus terjadi juga masalah jantung dan sirkulasi darah, yakni darahnya mengental, ya. Kekurangan cairan menurunkan volume plasma darah sehingga darah menjadi lebih pekat. Terus jantung kerjanya lebih berat, ya. Berdetaknya lebih cepat, bekerja ekstra keras. Ini untuk mengalirkan darah yang mengental ke seluruh tubuh. Jantungnya menjadi terbebani. Terus tekanan darah turun dan shock. Ini dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, yakni pusing saat berdiri hingga shock hipovolemik yang berakibat fatal. Terus terjadi juga gangguan pencernaan otot loh ya. Terjadi sembelit, usus menyerap terlalu banyak air dari feses akibatnya tinja menjadi kering dan keras. Ya. Terus kram otot, yakni terjadi penurunan kadar elektrolit memicu kejang atau kram pada otot, ya. Yang kelima, komplikasi kulit dan suhu tubuh. Ini bisa Anda kulitnya kusam dan kering, bisa tampak bersisik, mempercepat munculnya kerutan. Sampean nek ngombene wantah kurang, glistuwo, ya, gampangane glistuwo, ya. Lah nek glistuwo nang apa? Ya ora apa-apa. Nek glistuwo nang apa? Ya ora apa-apa, maksudnya kan kok boros umure ya. Isik nemok wajah tua. Ya tuh kok isik tua wajahnya. Naryata, PKL Mbak Dil sehat selalu Purbalingga hadir ya. Aduh, Bari ML terima kasih sayangnya aku. Waalaikumsalam, mona ketugang yang hadir kembali semangat, semangat. Oke, sukses selalu ya. Kemudian ya, komplikasi kulit dan suhu tubuh ya bisa terjadi.

Jadi kulit kusam dan kering ya, Anda bisa cepat tua, terus sengatan panas yang tubuhnya gagal mengatur suhu saat Anda kepanasan, atau berkeringatnya berlebihan memicu kelelahan ekstrim. Resiko pada ibu hamil kalau kekurangan cairan, ini dapat memicu berkurangnya air ketuban dan resiko kelahiran prematur. Yakni, cara penanganannya bagaimana? Ya, minum air putih minimal 2 hingga 2,5 liter. Ya, tambah makanan buah yang berair tinggi, cepat minum. Ono, kaji ya, jangan sampai cuaca yang lagi panas-panas sekiri, sampean malah ngombene kurang. Ah, loro kowe, syukur ya. Ince, suaye pancaan badio kai. Si berberalo, halo Bandung ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa hari ini bersama Bio 7 Digoda Digoyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7 Jamu Tetes Cirebon Modern ya. Neng we wantas kentong kena ora Mbak? Ya kena bahaya. Kena event nek kuwak gelem kena. Anak meninggal dino kemis, isok durung pocokan Rabu beri. Iya, mulanya kaya meninggal aja kemis, aja dino Rabu. Entah. Bantat kone pak mati aja dino kemis, aja dino Rabu. Nek kemis apa aja dino Rabu, jara dakian. Durung pocokan mati disi. Hai Randy. Kan kowe nak buat dakian, udah ngerti. Ya, oke ya. Pingkan masa mbak cukup air putih. Ya, yuk kasih waya panas lagi. Ya, lah air putih itu minuman murah meriah muntah. Tapi kowe kan dukung bianel. Caubi, halo alam desa, Wan, terima kasih alam desa, Siren ya, Awin juga selamat siang, Ruby, Hafi, Bagus selamat siang ya. Terus ini ada pengumuman ya, pengumuman berhubung sekarang JAD alias Jamaah Akademi Digoda isi doloyo ya, isi mati suri hidup segan mati pun tak mau. Pengurusnya sudah sungannya. Nah, ini karena cara kumpul-kumpul menjadi tersendat begitu ya. Cara jumlah fansnya juga terkoma-koma ngono ya. Ini ada pengumuman ya. Silahkan Anda yang mau tilik ke rumahnya Wirat ya. Wirat Mahesa, kayak kan bian ketua JAD, ketua fansnya Digoda ya. Nah, sekarang dia punya bayi, anaknya, bojonya itu ternyata sudah mbrojoli alias meteng wis lahiran. Cuman anaknya sakit. Ya monggo-monggo yang mau tilik ke rumahnya Wirat Mahesa, JAD, Jamaah Akademi Digoda, Dombrono dewe-dewe, rombongan boleh. Jangan lupa infak terbaiknya. Ngono ya. Pada ML halo ya. Jadi nanti insya Allah Dila juga mau kesana. Tapi yo biasanya Dila dewean. Saya kalau janji-janjian angel soalnya ya. Wah biasa jumbra. Sing ono selesai. Sing plus dreng enak Mbak Dila. Jum-jum. Pancen saya gini bakul esan no SP gini. Pasang idep ketrip-ketrip nebarang. Ayo. Aduh ya, ini silakan ya untuk JAD yang merasa tahu kenal sama Wirat Mahesa. Ya, saya dikabari sama Ditulah. Silakan do tilik mrono ya. Do janjian dewe-dewe ya. Kalau Dila nanti kesana sendiri aja. Oke ya. Mudah-mudahan untuk Wirat diberi kesabaran rat, mudah-mudahan anaknya cepat sehat. Amin. Mas Udin, Mbak Dila aku keseneng suaranya khas banget ya. Wah kakak Sordia terima kasih untuk mawarnya. Dah Sordia kok stile anak Wirat durung. Dah Sordia yo Lufuko Yusuf halo. Ah kakak Sordia kau baik sekali lah ya. Nur ya terusan selamat siang juga yang sudah bergabung di 0856473111 dibaca Nuri dari kota Pemalang. Aku lagi ngerungoke Mbak Dila penyiar pujian bangsa lagi ngopot, goseng lagi ngopot, moga sehat diparingi berkah. Amin. Terima kasih Kang Senuri semamat. Semamat elak di Degayu. Salahku, Mbak. Bukan pengamin cinta, Joni Iskandar buat Mbak Dila. Terima kasih, moga sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Halo, Selangim. Hai Nina.
Naryoto PKL 11 Muntini 80 ya. Aku bukan pengemis cinta manusia cacat. Halo. Isna Mugianti, selamat siang Nurbayati Pandaa. An lorok macamnya Pandaa ya. Cece Cahaya Jus, selamat siang Sani Suningsih ya. Aang Jazuli Lelawati, halo Ni Ava Sehal Bukaji, amin. Bobo, halo Nyonya Yogi Ovin Sleeper ya. Selamat siang Evan. Kakak Surt ya. Black, kue ora tau tumon kiring Kalimantan. Blok, pok Black, wingi metu. Wingi metu Kakak Surt ya. Dia laporan, jare biasanya kan malol ki nek tiba dek motor kan mesti barengan karo aku. Eh lah kok iki opolah apalah bisa tiba dhewean orang ngejak-ngejak aku kok sih ya. Wingi wadole kok kuwi dia karang gendekanmu biya dangel. Mas Udin secangkar kopi. Mbak Dila oke, usul ya. Aku bukan pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta. Rono, silang bopo ya. Ilang-ilang Rono ya. Karang komputer iki cok lenje. Secangkir kopi. Ukai, ukai. Ya ya. Hai ha. Wong Subang, selamat siang Hafiz. Juga secret. Secret. Fgan 26 ya, jambir sih ge lebih 40. Eli Supriyati, selamat siang. El, terus Oki Dandi, Hadis Bakery, selamat siang. Aku tonggone almarhum Mas John. Yo, Kakak Sordia matahariku bae Umi. Bangkitlah kau satriaku, sembuhlah sayang. Etiana, we roti matahariku teh biasanya jaluk Soekarti. Ora kepek we teh. Aduh, Rani badil sigi ya. Kuala jaluk Soekarti we teh. Aang, wong Tegal suruh hadir nyimak siaran Mbak Kaji Dila. Aku orang alam request lagu awes umum dah biasa. Yo, aku orang alam request orang alam yure. Cendike ditatar dhisik nek ngetik meh bener Aang. Jare Kakak Sorda Sukardine mati Umi. Siang Mbak Dilan, Doro Ayi Adem Ayem, Kemis Wadi, Jumat Kliwat, kue melasa. Mas Udin, guyu terus, awet muda Mbak Dilan, yo. Sikir Rani api Mbak Dilan, api lagu nih, yo. Rani, oh iya, yo. Api kan jarimu. Jariku belum tentu. Ono wek Mosin, ono wek Mang Nesor, dua-dua. Siki, mengkonsi Ayudi. Sapi Luna. Hai, selamat siang Andra. IDK Dek Beginner Umayah. Halo Hasti. Terus Lutfia, selamat siang ya. Putran juga. Biba, selamat siang. Lanjut lagi. Silakan ya, Anda bisa bergabung di Radio Rasika di 88,9 Rasika Pekalongan ya. 88,9 ya, Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111. Ya, sama gabung di radio silakan pakai ini, boleh ya. Pakai ini aja, ini ada rombongannya. Ini untuk JAD, fansnya Dila namanya JAD, Jamaah Akademi Digoda di 0856-4773-1111. Siang Mbak Dil, and the style ya. Siang juga untukmu, Mars Mobi. Ya, terus Dekomet di Godean Kidul. Pocongan, pocongan, bos, jumpetan, bos. Yo, Fadoli tak rungoke. Sambil gawe lontong, biak. Yo, lontong. Lontong. Sampean bakal lontong, oh. Eh, Fadoli, ya. Gawe lontong ini susah, pra. Pusing, pra. Ngulonannya godongnya, ya. Biar Mbak Win BP. Nah, Mbak Win BP alias Mbak Win bakal pindang. Duwe mantu, tukang gawe lontong. Jaran yang mulai dodol pusing panah bas godong di mana ya? Godongnya tiba-tiba.
Nggo gawe lonong terus tinggal dino nek expose sing dhewe, Pak nebas ngendi maneh kebone. Mama Adi siang Mbak Dila Cianjur hadir. Oke. Okay. Kok di Cianjur ngapain di sono Mama Aldi? Nong Gomez engko Balrame Dil. Ya Balrame nang lapangan Nuno. Anak balen dur kasur. Ora. Ora rame. Nek rame malah aku. Nek bale nang lapangan rame ora ana jambak-jambakan. Nek bal-balan ndur kasur cok jambak-jambakan. Aduh. Mama Adi jualan tempe, Mbak Adi lasine wong ro desa. Oke, ora kene wong ro desa Pekalongan itu do merantau dodolan tempe yo. Oke, sukses selalu Mama Adi ya. Teng jare teng kowe siapa ngroyah keramaian nang lapangan pura iki. Kakak asor dia Cianjur adem coy homie. Seje kaya galeh jejer neraka kok iki. Ngarang mana iki. Enggak mau tata coda sing panas. Lian udah mending adem kok ngarang kowe yo. Hai Bang Joy Rendup. Kemudian Rizky. Selamat siang Bunda Rizky. Wong Tegal Surat takon Mbak Kaji Dila, tahu sia hari ini wis nyoro apa urung Mbak Kaji wis. Tentang apalah ngundusi tentang keutamaan ya, tanda-tanda Husnul Khotimah meninggal di hari Jumat. Sudah dong. Ya. Jadi di antara tanda-tanda Husnul Khotimah orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat tadi sudah ada tausiahnya Wong Tegal Suruh. Ya makasih pandungan nih. Oke. Ya Mama Aldia. Hari itu pocongan kasih rabos. Menggo tuku fitosemadu pa itu. Ayo nyemalak kalian ora. Woro-woro ngadem nang AC benak iki Mbak Dil. Ah dirasika itu. AC-nya adem merona-rona ngono arum candy ya. Jadi silakan Bio 7 ini adalah yang nyeponsori acara digodanya Dila di Rasika Pekalongan ya. Digoda digoyang dangdut Rasika. Ya lape-lape lu ya. Jadi ini Bio 7 ini bisa diminum sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Bio 7 juga bisa untuk membantu ikhtiar pengobatan jika Anda sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes, diabetesnya komplikasi, kemudian asam urat, darah rendah, anemia kurang darah, rematik asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Hasil yang paling penting, beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tiffany Mbak Dil kok tampil beda? Joyo cah SMA anggo pramuka Joyo ki apa Tiffany? Aneh-aneh Joyo Joyo ini apa? Ya Dagian, bagaimana kabarnya Citamu Yan? Cita Dagian wis metu lo Cit. Lamun pangeranmu ki pangeranmu rumah tuh Cit. Jari deng jari Pak Tuku dompet cas-casan Mbak Kaji. Kowe sih ngomong mesti. Tang jalan tang barang sekali tang jalan tang kau nebar ramai biasa ramai tayo. Kau yang cap pramuka Mbak Adil. Maksud sih kau cap pramuka ini kan sebenarnya kuningnya kuning coklat susu bukan pramuka ini. Ya rapopo kau cap pramuka rapopo ndak apa apa. Dari bunda harganya berapa Mbak biasa pan 225 sepil harga. Ya 225 bunda. Beli selalu yang asli yang ada GTT di kemasannya. Ini GTT-nya ya, cilik ireng iki. Belinya di mana yang ada GTT-nya? Silakan beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, itu di rumahnya Dila ya, di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya Min Suga, ketawanya mirip Mbak temanku persis. Dari dulu kak ingat terus. Masya. Ayo, apa warna tempel apa ya lu? Bunda bentuknya

Gombel Mukedi. Ya, ya, ya. Ya. Ini untuk Anda yang sukanya madu sekarang, beralih aja belinya Vitosa madu pahit. Ini meskipun pahit tetap manis kayak Anda minum kopi, kopi manis. Jare mau hari cit, jonjol cit angel mana? Jayen nang kali gawe yuk aja, oke. Bunda, berarti kalau untuk asam urat caranya gimana pakainya, Mbak? Semuanya diminum. Diminum, dicampur dengan air putih boleh, ditetes langsung di lidah boleh, ya. Atau misalnya asam uratnya bengkak, kakinya bengkak, itu bisa dioles juga, ya. Misalnya bengkak, nah, bengkak diminum aja. Kalau sakit gigi ditetes langsung di giginya. Kalau di sininya luka, korengan itu apalah biduren dan sejenisnya boleh dioles. Oles, oles, ngono, ya. Bunda ya. Enggak seorang gerai Bio 7 Dila aja di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ketemu Dila, bisa takut tentang Bio 7, bisa takut tentang Vitosamadu Pahit, bisa bertanya tentang Netracker atau Ainugar kapsul untuk kesehatan matang, ngono Bunda. Awan hijab. Hai ha, Dedi, Dedet Fosti, siang. Kemudian Roma Bapak Ena jual agak cilem bojong absen aja. Tangan jalan tangan si orang perakit teng. Black, kok Pak Matu perakit black? Ya. Kono margono absen buka aja ya, mumpung suasana cek bongko. Pangkur ngoket cetona jalan tangan apa yang bisa ngguyu. Tang jalan tangan si orang perakit kue. Apakah si fokus teng ya mana si ngulani adonan aci teng. Ini ngulani adonan aci oh, sore parah ambil jarane ki mau sing wadul ya. Terima kasih untuk Bunda semuanya saja ya. Kita masih bersama di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes jerbala modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
4: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Taring asma sinten?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo. Saking pundi, Bang Edo?
6: Saking lasem.
5: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
6: 43.
5: 43 taun. Jen ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau Ji, Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
6: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
5: Ini berapa tahun menikah sih?
6: Hampir 2 tahun ya.
5: 2 tahun. Ini kalau sendiri rawos nih, apa jantung?
6: Iya,

0: sesak, napas sesak,
1: sesak
0: iya, terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, nggak temun juga sendiri kaping pintem?
0: Tiga kali
1: pagi, siang, malam. J, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
0: Kalau dua botol udah terasa, sekarang udah hampir 4 botol.
1: J, ini kok Bang Edo sudah merasakan. Tapi
0: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter nggak yang diminum?
0: Nggak ada, nggak ada.
1: Hanya Vitosa
0: madu. Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada... nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
0: Oh iya gitu.
1: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh, bener nggak yang saya tahu?
0: Iya itu, oh, betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
0: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
0: ya gereng. Ya,
1: alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah,
0: iya,
1: ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
0: Oke, Bapak Ibu, monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Sami.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam,
3: Mas Mbak. Selamat kali Bapak Sinten ini, Nggih.
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita apa nih, Mbak?
4: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rada flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate dados. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Anipun pinten botol iki terasnya?
4: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
4: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
3: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
4: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
5: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
6: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
6: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
1: Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
6: Kaku
1: ten pundi?
6: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki lho nggih.
1: Dengkul niku kotekan ngoten raosipun?
6: Mboten.
1: Napa?
6: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan, nggih.
6: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten panjenengan ngunjuke?
6: 3.
1: Sekaping 3, nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
1: Rutin, nggih.
6: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
6: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langi.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa setiap hari untuk Anda minum Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Seperti ini diminum bisa untuk daya tahan tubuh tiap hari untuk menyehatkan boleh. Bisa Anda minum untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Kemudian buat yang suka madu silakan minum Vitosa madu pahit saja dari sekarang ya. Wah, Makmur Jaya, terima kasih untuk mawarnya ya. Ayo ayo sepak kirim mawar-mawar mana sopo kopi opo es jeruk apa. Akon. Ya Mbak Oran yang gelam ya. Evan Galeri, ya ampun Mbak Adil Swoneka selalu. Sehat Mbak Adil, amin. Widya, Alisa, Kaira. Kemarin semangat Mbak Adil, focoan. Ya Widya, focoan. Ayo bos, focoannya kasih bos, mek bisa gue tuku kie, Vitosa madu pahit. DML gabung buka di nanas kok kie, ngombe es teh Bang Ojak, jos. Ya jos nek gara ngombe, nek kontoku, aduh, ya Bang Limin terima kasih es jeruk. Nya, lu enak jeruk, sama DML ya. Terima kasih untuk es jeruknya. Heri Mahesa, selamat siang Evan Galeri, terima kasih ya. Jan gue penuh makna mbak. Yo Makmur Jaya takoni yo. Kue toko besi apa itu? Geger, kepo. Toko besi apa itu? Nah toko besi apa? Nah orang apa? Makmur Jaya. Aduh. Nah toko besi maksudnya di turahan semen putih kaya. Coy 10 kilo no. Daripada nang mameng kuatos dhewe patak dol nggokmu mending. Cawana to wis siang yo dilas siang yo. Malas ketemu sik ke dul Pak Adol semen turan. Yo nek gelem daripada atos ngono ya. Halimah ibuku jadi penggemar suara membuat tiap ndi nongkrongke nang radio. Alhamdulillah Halimah ya. Woro-woro ge yo. Nyon dua semen putih iki coke seperapat kantong. Si Pak Nuku sapa kae? Daripada atos. Sok ngebek-ngebek omaro ya. Patah buah kuwi maneman. Yo dopan iki pernah kok semen. Nang ngarep mana wah. Yo. Oke okay, ya. Pilih Vito sama Dupahit ini bagus diminum sehari-hari, bagus juga untuk pengobatan. Mbak Dila alamatnya sampean ngendi? Alamatnya Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2. Utari gabung Mbak Kaji kangen. Oke. Saya iki jane ganti narasika Mbak ya, Bang Simon. Komes bos voucheran fulus. Fing fulus fing. Bos presi ke fulus fing fulus. Fing bos fing ya, Bos. Aduh. Dodol demen ya dia saiki. Dodol demen ki apa? Anel. Diwaca nemen-nemen do salah. ya. Silakan yang suka madu beli Vitosa madu pahit. Ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus juga akar pasak bumi. Bagus diminum sehari-hari untuk kesehatan, bagus pula untuk daya tahan tubuh ya. Oke ya. Bu Sihoto Sombanda selamat siang. Oke okay. Jangan lupa ya untuk Anda yang bermasalah di seputar mata. Mata itu kadang-kadang ada yang ngeluh matanya geremeng-geremeng, matanya minus miopi ya. Terus matanya kedep-kedep terus atau gatel, matanya itu berair terus, silakan ikhtiar pengobatan minum Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata ya. Jadi semua bisa Anda beli di Radio Orasi ke Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan itu di rumahnya Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan lor jembatan tol Pekajangan Persia. Erni Fos. Oh iki Mbak Dila punya radio betul. Nek dompetku kok sering kosong. Tambahannya apa Mbak? Kerja. Ngasih jam piro iki? Ngasih jam 3 ya. Kemudian Selain di apotek, selain di Gerai Bio 7, di Anda bisa beli di apotek-apotek yang selalu disebut saat siaran ya. Rekomendasinya itu biar dapat Bio 7 yang asli, ada GTT-nya, fitosamadonya yang asli, itu harganya 190 yang asli ya. Atau Netraker Enuker yang asli, semuanya juga sudah terdaftar di BPOM ya. Ludovi Pria Ida, Ernie Fales Ngguyu-ngguyu. Oke, Pepi ya. Siang Mbak Adil, Bu Peri, kolong tol Pekajangan, aku Pepi Pekuncen absen, nggoji adik kabeh. Pocongan, Bos. Aku wingi krungu ceritane Totok Gil, gawe terharu si Mbak Ayu. Aku mbek gugu bojone Ayu mau sanda Pak entuk beras bantuan untuk pertama kalinya ngasih bisa turu. Ora esok esok. Tok, Totok. Tok. Kue beras bala bantuan dipangan dadak kebebelan pola tok. Pak entuk bantuan beras telung karung sepengi rasa turu ngenteni esok suwine pokok Pak dijak piknik. Mau nih melu dasil 10 kaya raya saya dasil 4 entuk beras beras betul. Bertahun-tahun nembe entuk. Ya oke, jadi terharu Mbak oleh bala bantuan beras telung karung. Ono sing nggo kenang-kenangan sekarung lah mengko nek oleh bala bantuan endok karo ayam lah pernah ono sing disimpen nggo kenang-kenangan pura to. Jeru-jeru. Siji nggo kenang-kenangan giliran Pak

sing kacamata nang. Sing wingi Pak entuk beras bala bantuan bojone sewengi raja turu. Dina iku rumah tuh ngene. Bang Simon jalin nang rumah tua. Si Pak Badi akeh soalé. Mas Bemo terima kasih kopinya. Ya, oke Mas Bemo ya. Sehat-sehat untukmu. Sikin iki isawane kaya nang jero ngeblek kae sih hayu kasih. Iya, panase pok ame-ame belalang kupu-kupu. Iso semua nemen, gampangane kemplepe iso tekan pedalaman kae sih yo kasih. Bagus Lesa, terima kasih untuk mawarnya. Makasih, makasih, makasih ya. Pak Roset juga lama siang Pak Roset ya. Ina Faza Dimas hehe. Kowe jadi semua gampangannya kemplok tekan pedalaman apa yakin? Yuk aja aku ki seprono seprone urung tahu diwerui wujute jali teng si yuk aja. Lihat jali teng ki wonge putih porak si yuk aja. Ah nyobe kelalen wajah ayo. Aneh aku kita cok weruh cok nang lapangan yo cok nang pengajian. Wong iki mban-mban esteh karo brengose setengah morak-marik kae si Yuka Haji. Hatur wong iki senenge ngeyak-ngeyak pengunjung kae si Yuka Haji. Kuwi podo Yuka Haji. Aduh ya aku nang ngeri yakin. Coe kuwi coe ya senenge ngeyak-ngeyak pengunjung. Brengose setengah morak-marik yo. Saking dia semangat mengumpulkan kekayaan ngasih brengose nyabreng ora kroso. Ken ah. Oke, Muna. Hai Muhammad. Terima kasih Muna untuk mawarnya ya, Muna. Walah iki sing mbak di radio kaya nomber di wong. Yo. Kusnadi, terima kasih sayangnya akunya. Ya, ya, ya. Aku seneng ngrungokke sampean bendi nomber. Oke, Frisa. Di zaman SMA ngrungokke sampean mbak tapi nembe urus sampean mbak. Assalamualaikum. Happy belanja deal mau live tiba-tiba mati apa kuotane kentekan posi? Ora awet mure mati ngarang kowe. Dakian usum panas, cintane Cita meleleh kaya es krim kemanasan. Ajur deal kok ngopraci Cita. Jare Kakang Dakian usum panas cintamu meleleh kaya es krim kepanasan. Ajur deal kae Cita. Kakang Dakian ngomong kaya kuwi Cita. Waalaikumsalam Tia, selamat siang Mbak Dila. Oke Tia Switri ya. Si mentok engko nek ana grobak nang mburi gawang warnane kuning tembok ya kuwi mek jare nang ngarang si mentok kok grobake warnane abang kok ngawur kowe. Rahmatan ya. Hai ya. Sapa ki awet nang kono kanthi nang rasika tembe waro sampean ya. Assalamualaikum ya. Selamat siang Mbak Dila, Iwan Joni Pajomblangan. Oke. Setara gut selamat siang. Azizi absen Mbak Dil. Salam kemplep nggo sing do sumuken Mbak Dil sikin sikin. Jare kemplepe tekan pedalaman kok sul. Pi papi dola, ayo ngesuk aku putri Ana Mama Gio Pak Doring Wirat Pak bareng po. Kae kaji gundul duit kenakalane akeh sayangi ngesuk Pak piknik ning Solo ah. Kae sepat doring gone wirat siapa tuh tujuan-tujuan dewe ya. Mbak awet nomo kititin ya. Iwan Joni Mas Black ayo nongol ya. Setar good semangat Mbak Dil. Nyeng sevelot mana pocana sevelot-sevelot. Aduh tili isul asisul calon besan sul. Cari kok besanan ya. Oke ya dikoma dulu berhubung sudah 17 di menitnya. Terima kasih udah bergabung hari ini ya. Breke Rahman awet aku sudah tekan kuliah kerja saiki masih eksis. Oke betul itulah diriku. Di aku cilik sampai aku nduwe bocil ngenteni siarane sampean karo jahe tok. Ah, terima kasih ya. Ya, pokoknya jangan lupa ya untuk dirimu dan semuanya saja sing do termasuk pekerja keras biar tetap semangat. Awake penak nggo gawe beraktivitas, minum Bio 7 saja setiap hari ya. Beli pilih Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT ini kecil ya di samping kemasan ya. Nah kalau sukanya madu ya bagus belinya Vitosa madu pahit saja seperti ini.
Oke ya, buat yang punya keluhan gangguan sakit di mata, silahkan minum Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata.

0: City Garden ada goyang dangdut asik ya, didukung Bio 7 jamu tata serbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa minum Bio 7 selalu untuk kesehatan. Mayor Megan, waalaikumsalam. Salam kenal dari Pak RT Nyotar Josari. Oke, kedeng. Selamat siang Nur Arum, Arum. Selamat siang ya. Pokoknya jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu Vitosa Madu yang asli ya, harga 190. Beli Netraker Ainukar kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Besok Jumat Anda bisa ketemu Dila langsung. Silakan datang dari pagi jam 6 sampai jam 12 siang. Dila masih di rumah, oke ya. Atau beli di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Keingat di Gasro FM, Noviana. Keingat tak? Ikmah, hai. Ya. Ayege, anune sorteh ye. Oh, anune cita, bukan anunya sorteh. Mas Black dia ye. Wadhe aku tak mat-mat ke nek dino ngemis kaya iki kuwi. Mesti kanca bolot dolongo kabeh si buperi lah kene iki priye? Awang biasane do nang omah po nek do dino kemis do sok-sokan sibuk kabeh. Lah kowe cengkelan. Cengkelan kowe Black. Hati mbang pak opo iki aku renggon malul karo sekilo sekirone tilik malul wis bisa mlaku apa durung. Tiwas tak parani lah kok ije turu karo ngruwel kaya cagak skuter kok bupri. Lah karang loro kok iki priye? Patak kageti kok sikile jek ditaleni karo diparemi. Ora tak gugah kok ora tangi-tangi. Yo. Hati mbang tak gugah bocah kaget-kaget. Kupingnya tak ada nih ya, Bu Peri ya. Kok malah sesan sih, Bu Peri. Tak gugah orang jengkel dah, Bu Peri. Cuman kondo. Yalah, isi yamene, be. Wes diparani setan kantuk. Kok dikau keke? Terus aku kondo. Loh, panas-panas kok kipas anginnya mati, lol. Emang orang semromong? Jare malule, jan-jane patah urip keblek. Tapi aku pak tangi kangelan. Dah, aku kurang malas berjal. Dewene turun na suprimbe tak don ke mengisor kaya aku ngelayani lansia kae si buperi. kipas tak umpak ke nomor siji. Mesora sepriwing. Karang kipase tutupe nono. Tak ganti nomor loro, jare malul kok isik butuh, sempromong ngoblek. Terus aku kondo nek tak pencet nomor telu, coe ora akeh iki yo, lul. Jare malul, ketoke aman coe blek. Tiwas tak pencet nomor telu, kok ujuk-ujuk klot. Bolang balingnya ujuk, sibuk bare. Karang, bolang balingnya. Melayu nerenggokku, ya aku endos itu ya. Alhamdulillah aku bisa endos ibu peri. Di setel nomor telu, pulang balingnya, ucul. Kipas yang biar tutup hilang mau gawa, diantuk apa boleh. Lakui, pas aku endo, lambuku ya aku ngecat opo kau ujuk-ujuk, malu lekondo. Wedhus goblok. Wedhus goblok. Wes roti ana sikil selanjur. Tincat. Lah aku diusir otak sih, Bupri. Coe, sikile loro temenan bapak, Bupri. Lah wong pas kencut dicekli terus, Bupri. Kau ini kerapnya enggak malah petaka tonton blek. Aduh. Karang kowe oblek. Angel toto. Ya yo. Ya yo. Mari. Kaku oblek. Kono blek ah. Preman bojong. Absen Mbak Kaji. Gue cari teng. Teng. Besok nek kowe mati teng. Besok nek kowe mati teng. ora sah wedi mabok tombake doplak teng. Tang jare nang kowe jeng karo ora dang. Ge dedolak ge, nggo kowe iki. Besok nek kowe mati teng ora sah wedi mabok tombake doplak teng. Prajurit JAD siap manggul kowe tekan nggon kuburane teng. Dadi rasa kuwatir teng. Hati mbang kowe dikubur nang latar jare slamet kae. Hasing wedi dudu Mbak Makarto tok teng. Wasing wedi tanggone juga teng kok padha kepeden kabeh. Tanggone to kepeden juga. Halo juga ya Lilis kali sang lak kolam jrepe kembang. Halo ya. Kifan selamat siang Ria. Tono lawan tena to kender kabeh dino iki ya. Panjalu BMKG Juragan Timur sahuri hadir. Sopo sing wingi takon jare Mas Bleki banci yo kan diklalen aku ah. Mas Bleki lanang tulen gedhi dhuwur perkasa mong pancen senenge payunge warna pink. Blek engko di engko tino bareng aku Blek. Atino ki apa? Tapi aku wani tiba nang kasur Blek. Priye sih? Engko jare teng teng nek pengin diloro dhuwit. Dadi yo Mbak adem teng. Kadang krungu prakadeng. Oh. Kon dadi Mbak adem bae jarene teng. Oke, MN Masab hadir Mbak Dilo ge. Lele watu gugur selamat siang Iluf juga ya. Kemudian Rudi Pemalang halo Mbak Dila, selamat siang Mbak Dila. Jangan dikubur di depan rumah lah ya. Kuwi sapa dedolan nembe ngomong. Sing wedi dudu Mbak Makarta apa tanggane wedi kabeh. Aduh. Karang JAD jamaah akademi digudaki to lucu-lucu. Sapa Mas Rudi ya. Kono margono jaridang lorune pesugihan. Pantang mundur dong. Sapa ora. Wes rekep aja dipoyo ngono lho. Oke. Lele waktu gurio salam cian juga Mbak Dil Nur Padila lah Mbak Dila salam kenal ya oke. Zanaya setor Mbak legendaris VKW kaya Chandra Randumukti Waren. Siang Mbak Dila sing duwe desil 20 kekayaannya 2 kali pate om Ceko amin. Karap-karap mundur ya. Yo. Sampean Pak Ajol semen yo. Lah karo pasien apa ora? Ah, yo. Pasien apa turu-turake namburi pirang-pirang karung. Nek ana pasir tak genteni aku, Mbak. Lah mbok kuwi semene diwekeke jalang posi, Mbak. Oh, kok wekeke jalang ora butuh gimana ki? Oh, Astro. Ana pasirane barang ngendra pirang-pirang karung. Lah kowe bocah cilik semono minion. Gawane kepriye ndri? Salam kenal juga ya Mbak Adil karo wong luwe Bandar. Oke, lele watu gugur ya. Wong Bandar nah sampeyan yo. En mashup nganggo ireng kata langsing Mbak Adil mosho. Emang biasanya kata ndak ndut. Aduh. Asisul masuk mana Mbak Dil? Kin hikin nek pedalamane melu kemplep. Kipase tak kipas angin kin mek semrebet mambu ne kin. Krungu ora kin. Ah. Oke. Demi cintaku padamu Titin salam kenal Mbak Dil poyo telo hadir oke. Haha, kok haha. Kayak gin, krungu ora kin asisul kin. Ya. Jali dong bajang, bismillah. OTW ring lapangan sili. Ngerewangi Bu Dodol muka-muka laris. Ben, gorengannya ora pakak kenyong terus. Amin. Susah dong gak jadi kowe dong. Nek sing nganggur. Kon gawani gorengan sing akeh. Giliran gorengannya tuh nak kowe terus sing kon mangan. Kon goreng dewe, kon mangan dewe. Ya sang, muka-muka sukses. Gunmu ngumpul ke kekayaan dong. Ya, ngelewangi Bu Dodol muka-muka laris. Ben gorengannya ora apa kak kenyong terus. Aduh. Mbak Dil rujak nanas wadah ikhlas. Tiwas-tiwas ngabani wong ora ras. Sopo gue. Lele Nansing. Salam kenal Mbak Dila, sehat selalu. Oke, salam sehat juga untukmu ya. Eh, Mas Romlo Papa, saatnya azan asar dulu.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Ayo tetap goyang, bos.
1: Digoyang. Digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ya, mari. Terima kasih ya, masih betah setia bergabung bersama Dilari ini. Digoda, digoyang dangdut rasika bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pastikan kalau sakit, bismillah ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7. Karena ini hari ngemis, besok Jumat ya. Sampean pengin konsultasi seputar Bio 7, fitosamadu, netraker, kapsul untuk mata, juga inuker, silakan bisa ketemu langsung bersama Dila ya. Di gerai Bio 7, Dila di Pekajangan, Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Dari pagi habis subuh sampai sampai jam 12 siang dilandeteng di rumah ya. Oke ya, Ella Barida selamat siang. Ya, kalau kerasika silakan Anda ketemu Bapak Lekmanu. Bisa tanya sama dia. Pak Kodri Cepagen Warung Asem ya. Terima kasih ya. Kemudian dari Anik si Jambe Romantis, salam kenal. Oke. Mama Gio Adin Mbak Kaji. Kaji Mbak Im nek tangi turu wis ora ora timbangan yo Mbak Kaji. Yo wis ora weruh saiki ne yo. Tanah wis ora metu gelunge ta ora. Merdeka ho Mbak Kaji yo. Sing gemblep ora wong otok Mbak Kaji. Katrimun sahuri Ustaz Muhari Panjalobe melu melu sumu. Ngligo Mbak Kaji. Dian beres timun sahurine yo. Be Panjalu. Aku ndusuk terus diwenehi kuwi nek waluwe kok ya. Jakondo-kondo nang Blok M. Cuaca mendung mesra rada semrama nggih. Blok M meruya dewa ut priye nggih. Jare nang kowe nek mati Pak disurung nganggo arko areng Prabu nang. Karo hidup-hidup olahraga jare tengah ben awake ora kaya kentung jare. Aduh, halo dia Sugeng Santan ya, halo juga. Mustasir Joke, Zakia Marwah, halo selamat siang. Putri Anna di Pawaden, absen gua sisul ngesok karo Pak Ngamen pok sia. Gua tak konco nipu oh, aku ring gendong son nipu oh, kue bagian nyanyi pok oh, gua ring gondi tulah bendi sawer-sawera. Gua sonnya tak nggo kalungan ya Pak Sul, kasul Pak Cak Ngamen karo Putri Anna. Otoy digawa put, gua rame-rame. Gua lucu-lucu. Otoynya jangan lupa dibawa mu. Eh Putri Anna ya. Oke usul aku jamu pegel melarat. Ono-ono mana gie. Ayo ya yuk. Mari terima kasih ya. Lanjut lagi ya Musasir Jo. Musetar juga selamat siang. Pokoknya jangan lupa bismillah kalau sakit minum Bio 7 selalu. Minum Fitosa Madu Pai selalu. Minum Ainuka Dene Tracker Kausul untuk sehat mata ya.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa
2: niki. Wates pet mati.
1: Oh, ngatas.
2: Niki paling
1: pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kali likur dinten bincang Selasa.
1: Wah, diitung tenan. Rolikur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon, kersane napa? Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
2: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
1: Amin Allahumma
2: amin.
1: Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
2: makan.
1: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate
2: sundul
1: langit. Suprit. Matur mbah nuwun, Mbah.
2: Nggih.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit kasiate sundul langit. Sumprit.

0: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
1: Asmone Ibu Sinten.
2: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum, Bu Kasri.
5: Waalaikumsalam.
4: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
5: 60.
4: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
5: Kula RT Sekawan, RW 10, Desa Bendoroku.
4: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
5: Pengaturan punggung dari sukunya
4: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
5: 3 tahun.
4: Selama 3 tahun, jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gini-gini, Bu. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7, itu ceritanya pripun?
5: Kita mireng radio.
4: Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekecok.
5: Sekitar 10 botol.
4: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
5: Botol kelima
4: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan dengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu. Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
5: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Bio 7 ya kan. Kathah keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
4: sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
5: Sulit sekali.
4: Nah, jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan ngerti mau, Bu? Cukup? Oke, demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiar luar biasa, nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Digoda, digoyang, dangdut, rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entah oja mehu, wasah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. DPRD Kabupaten Pekalongan resmi menetapkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi peraturan daerah. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen, Kamis 15 Oktober 2026. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dr. Andes Haji Abdul Munir mengatakan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hak untuk ikut menyelenggarakan pendidikan.
2: Artinya bahwa penyelenggara pendidikan itu menjadi kewajiban kita bersama. Di samping itu menjadi urusan wajib, maka penyelenggara pendidikan tidak hanya pemerintah daerah, tapi masyarakat juga berhak untuk menyelenggarakan pendidikan.
1: Menurut Abdul Munir, salah satu tujuan utama perda penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat agar semakin banyak anak di Kabupaten Pekalongan memperoleh akses pendidikan. Upaya menekan angka anak tidak sekolah menjadi salah satu sasaran yang disoroti dalam kebijakan tersebut. Selain memperluas partisipasi masyarakat, perda ini juga diharapkan mendorong peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan.
2: Goalnya ya bagaimana agar meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan menurunkan angka tidak sekolah, menurunkan angka APM, angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah, nanti juga sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Kabupaten Pekalongan.
1: Dengan ditetapkannya perda penyelenggaraan pendidikan ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia diharapkan tidak berhenti pada penetapan regulasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kok timah IDW? Lah rewangi rendi mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
9: FM. Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. DPRD Kabupaten Pekalongan resmi menetapkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi peraturan daerah. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen, Kamis 15 Oktober 2026. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dr. Andes Haji Abdul Munir mengatakan, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hak untuk ikut menyelenggarakan pendidikan.
2: Artinya bahwa penyelenggara pendidikan itu menjadi kewajiban kita bersama. Di samping itu menjadi urusan wajib, maka penyelenggara pendidikan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga berhak untuk menyelenggarakan pendidikan.
1: Menurut Abdul Munir, salah satu tujuan utama perda penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat agar semakin banyak anak di Kabupaten Pekalongan memperoleh akses pendidikan. Upaya menekan angka anak tidak sekolah menjadi salah satu sasaran yang disoroti dalam kebijakan tersebut. Selain memperluas partisipasi masyarakat, perda ini juga diharapkan mendorong peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan.
2: Goalnya ya bagaimana agar meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan menurunkan angka tidak sekolah, menurunkan angka APM, angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah, nanti juga sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Kabupaten Pekalongan.
1: Dengan ditetapkannya perda penyelenggaraan pendidikan ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia diharapkan tidak berhenti pada penetapan regulasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman poro Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Pok, timah dhewe lah rewangi renti, Mbak.
7: Mbak Siti, Pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor, Mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali, The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga Serui Tanjung Benoa, dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapat wisata gratis dan 10 kali lagi. Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-274-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
5: Mae dhewe la rewange renti, Mbak.
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ne lara.
5: Lah lara apa sih?
6: Lara tumor, Mbak.
5: Duh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insyaallah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, jitu bati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau

0: Batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Penting cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit, jangan dipelah, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima dhewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polres Semarang menyiapkan hampir 500 personel untuk mengamankan Pilkades serentak di Kabupaten Semarang yang dijadwalkan 14 Desember 2026. Kesiapan ini ditandai dengan gelar Pasukan Operasi Aman Desa 2026 disertai simulasi penanganan gangguan Kamtipmas di Gor Pandanaran Wujil Bergas. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan pengamanan difokuskan pada potensi konflik antar pendukung calon, tawuran hingga praktek botoh atau perjudian.
2: Kegiatan rangkaian pelatihan atau peragaan dalam rangka penanggulangan gangguan Kamtipmas menjelang atau pada saat pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Semarang yang akan kita laksanakan tanggal 14 Desember 2020. Adapun jumlah yang personil yang kita kerahkan kurang lebih hampir 500 personil yang kita sudah latihkan dan kita siapkan. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah ini merupakan bentuk latihan sekaligus bentuk kesiapan personil Polres Semarang dalam menghadapi gangguan atau situasi kontingensi menjelang kegiatan Pilkades di Kabupaten Semarang.
1: Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan pemerintah bersama Forkompinda akan mencegah praktek botoh agar hak pilih masyarakat tidak dipengaruhi uang. Masyarakat juga diminta menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan pilihan agar Pilkades berjalan aman dan kondusif. Harga kedelai yang terus meningkat dikeluhkan pelaku usaha tahu dan tempe di Jawa Tengah. Ketua Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti Jawa Tengah Sutrisno bilang, harga kedelai kini mencapai Rp11.250 per kilogram, naik dari harga normal Rp9.500. Kenaikan ini terjadi selama 3 bulan terakhir. Puskopti mendesak pemerintah mengatur tata niaga kedelai agar harga tidak sepenuhnya dikendalikan pihak swasta. Pemerintah juga diminta mendorong swasembada kedelai dengan mengembangkan varietas lokal gerobokan serta menyalurkan bantuan langsung pada koperasi produsen tahu dan tempe untuk meringankan beban usaha akibat kenaikan harga bahan baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman poro ki Kang?
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp 1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wirades, Pesona Bali bersama Nirwana Tours.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Salat Isya Awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur

berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

المستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. DPRD Kabupaten Pekalongan resmi menetapkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi peraturan daerah. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen, Kamis 15 Oktober 2026. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dr. Andes Haji Abdul Munir,